0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Avandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
4: Partenariat pour la transition énergétique juste.
5: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
6: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
7: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000, Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan Ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel Ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
1: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
0: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
2: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
0: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tres Mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
5: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
6: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan, hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
4: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
7: These challenges affect every nation.
8: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
4: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNUINWEH, Kaveh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan

0: Air Global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
1: In practical terms, it is a combination of insolvency.
2: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
1: Costly to restore.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanat Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.

0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
2: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak. Kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
3: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
2: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
1: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
2: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
1: Indonesia juga kembali menekankan
2: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
1: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
0: Kaget kan dapat kejutan ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
1: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
0: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
1: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
0: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
1: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
0: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
0: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, Kanal IB.

0: tidak semua tempat langsung terasa istimewa saat pertama kali dilihat. Ada beberapa tempat yang justru perlahan bicara lewat suasananya. Di Biak, ada satu tempat seperti itu. Sebuah wisata alam dengan air berwarna biru jernih, tenang, dan masih sangat alami. Inilah wisata Gua Kalibiru. Gua Kalibiru bukanlah tempat yang baru, tetapi sudah ada sejak lama. Bahkan jauh sebelum dikenal sebagai destinasi wisata. Bagi masyarakat setempat, tempat ini adalah bagian dari kehidupan yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Kalau Biak itu wonderland. Kalau bahasa Indonesianya ya Gua Kalibiru. Kalau menurut saya, umur saya sudah 63, pasti ini sudah ada sudah yang orang tua kami yang sudah lewat ke dulu, sedangkan kami anak-anak ini lagi. Nah, sekarang kan kita punya anak-anak ada yang kita orang tua sekarang.
0: Itulah penjelasan Bapak Justus Rumpaidu selaku pengelola wisata Gua Kalibiru. Tempat ini bukan sekedar lokasi wisata, melainkan ruang hidup yang tetap dijaga keberadaannya hingga hari ini. Daya tarik utama Gua Kalibiru tentu saja pada airnya, yang biru, jernih, dan terlihat begitu alami. Tapi di balik keindahan itu, ada upaya yang terus dilakukan oleh masyarakat untuk menjaganya.
1: Jadi kita harus menjaga dia punya lingkungannya, apa itu pohon-pohon tidak boleh sebarangan.
0: Menjaga tempat ini bukan hanya soal kebersihan, tapi juga soal kesadaran bahwa alam harus dihormati. Dari pusat kota Biak, perjalanan menuju Gua Kalibiru memakan waktu sekitar 20 hingga 20 km. Sebuah perjalanan singkat menuju suasana yang jauh lebih tenang.
1: Dari kota ke sini, dia punya kilo 20, ada 20-25 km dari kota ke sini.
0: Sesampainya di lokasi, pengunjung akan menemukan fasilitas yang masih sederhana. Sebagian dibangun secara mandiri oleh masyarakat dan sebagian lagi berasal dari bantuan pemerintah.
1: Ada yang pribadi, ada yang bantuan dari pemerintah juga, para wisata juga, ada tentara-tentara juga memang. Tapi tidak begitu ini, jadi kecil-kecil saja. Kalau pondok ini ya, yang, ya anak saya yang dari... Ini tarifnya ada ini dari motor kadang-kadang 5.000 per orang, 5.000 juga. Jadi kalau satu motor itu 15.000. Kalau mobil ya 10.000 per dia. Orangnya boleh mas 5.000.
0: Menariknya, pengelolaan tempat ini dilakukan bersama oleh beberapa warga. Mereka bergantian menjaga kebersihan dan keamanan kawasan wisata ini.
1: Nah, kalau menurut kami di tubuh keluarga yang sekarang mengelola tempat ini, memang kami ada kebersihan. Bergiliran, jadi satu minggu ini kami pegang rotrei. Jadi keluarga ini jaga mungkin hari Senin, Selasa, keluarga yang lagi. Rumpai itu semua, jadi bergiliran begitu. Jadi kami menjaga bersihkan sampai hari Minggu kita pegang protein lagi.
0: Nah, berikut ini kita dengarkan tanggapan dan kesan dari pengunjung yang datang dan menikmati wisata Gua Kalibiru.
2: Menurut saya, Gua Kalibiru Parai ini salah satu destinasi wisata alam Biak yang masih sangat alami. Airnya masih sangat jernih dan suasana di wisata ini sejuk sekali. Sebagai pengunjung, saya merasa nyaman berkunjung ke sini.
0: Kesan alami dan tenang inilah yang membuat banyak pengunjung merasa nyaman. Tidak ada hiruk pikuk, hanya suara alam yang mendominasi. Biasanya jumlah pengunjung akan meningkat saat akhir pekan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu.
1: Kan pengunjung banyak itu hari Sabtu dengan hari Minggu. Asal dengan hari lain itu ya kira-kira ada 5 motor, 8 mobil kadang-kadang satu. Itu hari lain, tapi kalau hari Minggu dengan hari Sabtu dengan hari Minggu itu ada banyak sedikit.
0: Meskipun belum berkembang pesat, Gua Kalibiru tetap memiliki daya tarik tersendiri. Kesederhanaannya justru menjadi kekuatan utama. Dan berikut harapan dari pengunjung wisata Gua Kalibiru, Biak, Papua.
3: Wisata Gua Kalibiru ini bagus sekali, airnya jernih dan tempatnya bersih. Saya sering datang ke sini dengan keluarga untuk menikmati suasana di wisata ini. Saya sempat berharap kebersihan di tempat wisata ini terus dijaga oleh semua pengunjung dan semakin maju lagi ke depan supaya lebih banyak dikenal masyarakat.
0: Gua Kalibiru mungkin bukan tempat yang ramai, tapi justru disitulah letak keistimewaannya. Tenang, alami, dan menyimpan cerita yang tidak selalu terlihat tapi bisa dirasakan. Sekian persembahan feature RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
6: Cicak Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Ah, masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, satu lagu yang sudah kita dengarkan bersama dari Pinkan Mambo ya, Kasmaran, yang sudah hadir menemani kita semua. Iya, telah mengantar kita di menit ke-20 usai dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua, salam sehat bagi pendengar mana saja berada. Iya, dengan semangat masih menyapa dan juga menemani Anda tengah cuaca panas ya, cukup cerah juga untuk Biak dan sekitarnya edisi hari ini. Lagian juga ini bertepatan dengan nuansa akhir pekan, artinya libur juga makin bermakna untuk Anda ya, yang lagi menikmati nuansa akhir pekan The Best Weekend kita di edisi Sabtu 30 Mei ya 2026. Iya, artinya dengan segala rutinitas, aktivitas santai di edisi libur The Best Weekend Anda, long weekend kita, dengan semangat menemani suasana siang kita untuk edisi hari ini ya. Saya juga sapa saja untuk semua pendengar Seria Pro 1 di mana saja berada. Anda yang menyimak langsung melalui frekuensi 96.1 MHz atau juga Anda yang mendengarkan melalui streaming aplikasi rri.co.id. Yang setia juga melalui era digital, dengan semangat masih menemani Anda pendengar. Ya, berbagai informasi ragam acara Siar Pro 1 untuk program Biak siang nanti masih terus saya hadirkan menemani Anda pendengar.
1: Saat ini
0: informasi hiburan dan juga ragam acara Siar Pro 1 terus kami hadirkan mewarnai kebersamaan kita di sepanjang siang ini. Ya, tetap bersama kami pendengar di FM 96.1 MHz, masih dan beragam hiburan. Saya hadirkan lagi satu, kita dengarkan dari Raja dengan Ikhlas. Ikhlas untuk segala sesuatu yang terus kita jalani ya. Dengan semangat menemani Anda, selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

berdua. Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Waduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Pendengar dari Yofi Anono ya, tak setampan Romeo sudah hadir menemani kita di menit ke-59 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, saya akhiri dulu untuk beragam hiburan yang sudah hadir menemani kita sudah hampir sejam dari pukul 10 hingga tepat pukul 11 saat ini. Selanjutnya seperti biasa kita suka kembali dalam kabar cek fakta edisi akhir pekan. Iya, Sabtu 30 Mei 2026. Selamat siang. Salam sehat untuk kita semua.

0: Ada karena beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dan juga beberapa media sosial lain yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Padahal informasi yang beredar dari fakta tersebut, klaim tersebut adalah tidak benar alias hoax. Bahkan dilansir dari laman kompas.com tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut, di mana foto asli pada unggahan dalam momen Presiden Prabowo tengah berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 mengutip kanal YouTube TV Parlemen. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah, dan Presiden Prabowo juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video tidak ditemukan pernyataan Prabowo menyebut Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia, dengan unggahan atau juga tautan yang beredar bertagar wajol tersebut, yaitu Presiden Prabowo bolehkan Israel uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Sehingga informasi yang beredar tersebut dikategorikan hoax atau tidak benar keakuratannya. Demikian informasi Cek Fakta edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Yapi Burdap. Sekian kabar Cek Fakta, tetap bersama Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Iya, tidak terasa waktu terus bergulir dan kita sudah berada di menit ke-9. Usai dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, artinya dengan segala aktivitas menemani Anda. Semangat juga bagi pendengar di mana saja berada. Ya, seperti biasa, kita semua kembali siang ini di tengah cuaca cerah, meskipun panas di luar sana ya. Tidak batasi semangat dan juga kebersamaan Anda bersama Pro 1. Oke, saya nantikan dan jumpa kembali bersama Anda pada kar. Iya, di acara kita titip tembang siang Pro 1 RRI Biak. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung atau juga bersua bersama saya di acara kita TTS Titip Tembang Siang, saya nantikan saja di 0822-5163-4612. Seperti biasa, via WhatsApp kita, Anda yang ingin bergabung langsung saja bisa chat pribadi sama saya di sini. Seperti apa rilisan lagu yang ingin Anda dengar, mau sapa-sapa atau memberikan salam. Namun sebelumnya juga saya ucapkan congratulations, happy birthday saja buat yang hari ini bertambah setahun usia, atau juga yang hari ini momen spesial ya di hari jadinya, mungkin peringatan hari wedding dan hari-hari spesial lainnya. Semoga di hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua. Oke, saya nantikan saja untuk semuanya yang ingin bergabung tanpa terkecuali, semuanya di mana saja berada. Oke, 0822-5163-4612. Ya, saya nantikan saja, silakan untuk semuanya yang ingin bergabung dicoba saja via WhatsApp kita dengan rilisan lagu yang ingin Anda dengar. Nanti akan saya hadirkan menemani semua di siang hari ini, nanti hingga tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Namun sebelumnya juga saya ingatkan untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, menantikan nanti pukul 11 lebih 57 menit, kita akan ikuti penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya.

Oke, silakan saja ujung timur, barat, utara, selatan, kota Biak tercinta. Ada juga Anda yang mendengarkan melalui streaming aplikasi Radio Digital, Radio ID. Saya berharap juga untuk semua yang ada di kepulauan terluar sana. Pada Ido Aimando Numfo.

ingin Anda dengar, atau juga yang ingin terbagi ucapan, sapaan, salam-salam, atau juga yang ingin berikan ucapan hari jadi yang hari ini tengah berbahagia bertambah setahun usia. Okay. Saya nantikan saja kebersamaan semua di Titip Tembang Siang Pro 1 RRI Biak. Ya, silakan untuk Anda yang bergabung, saya nantikan saja. Dengan teleponnya juga okay. Yang ingin bergabung juga via WhatsApp kita, langsung saja dengan chat pribadi kamu, pendengar ya, di mana saja berada. Ya, saya nantikan saja 082251634612. Silakan pendengar 082251634612. Anda yang ingin dengarkan pilihan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu terlaris, atau mungkin yang ingin bernostalgia kembali mengingat semua yang sudah pernah ada, atau mungkin ingin mendengarkan kisah lagu di balik hari jadinya. Oke, saya nantikan saja 082251634612 via WhatsApp kita, boleh. Dan nanti juga saya ingatkan tepat pukul 12.30 ini kita ada undangan spesial ya. Nanti kita akan sejenak berkomunikasi atau juga sempat ngobrol-ngobrol santai dengan beberapa narasumber kita yang sudah hadir dengan promo lagu terbarunya akan hadir pada pukul 12.30 atau setengah satu nanti. Saya harap semua pada si nyimak dan juga mendengarkan, nanti juga bisa berikan tanggapan, yang ingin bertanya boleh juga seperti apa promo lagu terbarunya yang nantinya akan saya hadirkan tepat pukul 12.30. Oke, tetap bersama Pro 1, silakan 082251634612. Sepertinya sudah ada yang hadir nih. Saya bacakan dulu via WhatsApp yang sudah hadir melalui pesan pribadi. Chat pribadi di 082251634. Ya, via chat Pro 1 maksudnya ya. Bukan pribadinya ke saya, ke HP-nya Pro 1. Oke, via Pro 1 saya bacakan dulu 081247246099. Selamat siang Kakak, selamat siang kembali. Selamat bertugas ya, makasih. Dengan Ina di seputaran Yafdas, kamu boleh request lagu kah? Boleh, lagunya Ona Heta Harua, Korban Perasaan. Beh, siang-siang suka korban perasaan kayak ini. Oke, nanti akan saya hadirkan lagunya, tetap tunggu saja. Akan saya hadirkan menemani semua di siang hari ini. Makasih buat kakak yang bertugas dan berkati, amin. Oke, siang-siang ini ke bawah suasana, ke bawah hati, waduh, seperti apa nih rasanya ya. Tetap semangat mewakili semuanya, dengan semangat terus saya akan hadirkan. Tunggu saja buat Ina, lagunya akan hadir menemani Ina di seputaran Yafdas, dari Ona Heta Harua. Oke, satu lagi 082146241044. Ini gerangan siapa di mana nih? Di belakang Ina ada, iya, selamat siang Kakak, salam sehat ya dari Joe di seputaran Mando Dalam. Oke, makasih buat Joe, nanti saya pilihkan lagunya. Lagunya tolong dipilihkan lagu dari Shakira Kak. Iya, lagu Piala Dunia 2026, Day Day. Oke. Iya, ini menjelang peralatan pesta Piala Dunia 2026 ini. Ya, jadi ini semua lagi pada pilih-pilih tim-tim terbaiknya yang mana nih. Nanti akan saya hadirkan lagunya. Ditunggu saja buat Joe di seputaran Mando Dalam. Makasih. Oke, makasih kembali juga. Oke, dari Joe di seputaran Mando Dalam ada Ina Diafdas. Lanjut lagi yang lain mungkin mau bergabung. Saya nantikan sih 082251634. Ini satu perwakilan lagu Piala Dunia dari Shakira. Dai-dai, nanti akan saya hadirkan menemani juga. Ada dari Ona Tarua, Korban Perasaan. Nah, nanti akan saya hadirkan menemani semua juga di siang hari ini. Salam sehat buat semua ya. Yang ingin bergabung, kita masih punya kesempatan lagi hingga 11.52. Saat sekarang waktu sudah menunjukkan 11.18. Artinya kesempatan kita tersisa 42 menit lagi. Silahkanlah ya. 38 menit lagi, 34 menit tersisa.
Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0822 5163 4612 via WhatsApp

boleh, yang ingin bergabung juga melalui telepon biasa via seluler. Layan telepon yang sama masih hadir menemani semua. Dari Ina, dari Joe, seputaran Yafdas, Mandu Dalam. Yang lain-lain belum ada kabar kah ya, mungkin lagi sibuk. Oke, saya nantikan saja sembari menantikan memutarkan pilihan lagu yang sudah direquest. Yang ingin bergabung tetap stay di Pro 1 era Ribiak. Ya, di FM 96.1 MHz, titip tembang siang hadir menemani semua.

0: Oke, kita dengarkan saja langsung dari iya, larisan lagu Kuli Ona ya, dengan Korban Rasa. Tapi kali ini saya hadirkan saja dengan versi rocker sesuai permintaan lagu yang tadi di request dari Nadia Afda. Selamat siang, semoga terhibur.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

masih menemani semua di siang hari ini di Tembang Siang. Iya, 082251634612. Iya, sudah hadir tadi dua rekaman lagu yang sudah saya hadirkan. Kita terima dulu yang sudah hadir dengan siapa di mana. Oke, kita jawab dulu ya dengan siapa di mana. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Kenalan siapa di mana? Oke, silakan Kak Akbar. Nomor request lagu apa nih Kak Akbar? Oke, sedia aku sebelum hujan. Nuansa panas kali ya. Oke, nanti akan saya hadirkan. Makasih buat Akbar. Itu saja, ada sapa-sapa? Oke, makasih Kak Akbar. Salam sehat ya.

Iya, makasih buat Akbar yang sudah hadir tadi requestan lagu dari Tigaf dengan lirisan lagunya Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, tetap semangat juga menemani semua pendengar. Ada lagi yang lain yang ingin gabung 0822-5163-4612. Iya, pesan singkat WhatsApp boleh, atau juga Anda ingin ngobrol sama saya secara langsung di udara, langsung saja 0822-5163-4612.

Oke, kita dengarkan dulu satu lagu dari It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Permintaan lagu dari Akbar, makasih sudah bergabung ya. Ya, kita dengarkan dulu bersama-sama, semoga terhibur. Selamat siang, selamat mendengarkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, saya hadirkan lagi dulu satu lagu dari Hosea Mirino dengan lirikan lagunya Nominida. Lagunya dirilis langsung dari pendatang baru stok lama, ada Kajol di toko bunga. Makasih. Iya, lagunya spesial buat semua pendengar saja, buat Kakak Thanks, Tuhan berkati. Makasih juga buat Kajol ya. Langsung saja kita break, saya hadirkan menemani semua lagu terakhir dari Hosea Mirino, Nominida. Selamat mendengarkan.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dengan semangat masih menemani Anda, pendengar. Iya, beragam hiburan dan sesi acara kita di Tip Tembang Siang saya sudahi saja. Tepat pukul 11:51 waktu Indonesia Timur. Ya, semangat masih menemani Anda di siang hari ini. Dan kita break sejenak untuk beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami, khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Biak dan sekitarnya. Saya hadirkan kembali untuk semua, ya, beragam nuansa rangkaian lagu islami menemani suasana siang kita, ya, menghantar kita hingga tepat pukul 11:57 waktu Indonesia Timur. Kita akan menantikan bersama penyampaian azan zuhur untuk wilayah Biak dan sekitarnya. Ya, saya hadirkan saja satu dari Tamara Blesinski, ya, Hidayah Muhadir, mengantar kita jelang pukul 11:57 waktu Indonesia Timur.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statbeleid tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: Cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, selamat siang saja untuk semua, sehat juga untuk apa dengar di mana saja berada ya. Beberapa rangkaian hiburan sudah saya hadirkan menemani semua di siang hari ini. Artinya semuanya pada sehat, happy dan terbaik untuk kita semua di siang hari ini ya. Meskipun untuk wilayah Biak saat ini cuacanya cukup panasnya minta ampun, namun tidak batasi semangat dan juga kebersamaan kita debat weekend Anda di akhir pekan dengan cuaca yang begitu panas. Ya, masih sama Yapi di sini, Pak Dakar, dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita siang ini ada perbincang-bincang santai bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir menemani kita, Pak Dakar, di siang hari ini, yang akan kita ngobrol-ngobrol sebentar ya terkait dengan promo album terbarunya yang akan segera dirilis. Dan ini menjadi single terbaik yang akan segera kita dengarkan bersama di Blantika Music Indonesia. Oke, saya coba kembali dulu untuk menghubungi Kak Inggit Ulan ya. Oke, sepertinya kita sudah terhubung. Kita sapa-sapa dulu siang hari ini. Halo, selamat siang Kak Inggit.
1: Selamat siang Kak.
0: Iya, gimana kabar nih hari ini Kak Inggit?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat
0: ya.
1: Apa kabarnya juga nih Kak?
0: Sehat. Di Biak sini panas loh Kak. Di sana gimana cuacanya? Cuaca di sana gimana Kak? Panas juga atau lagi mendung kah, hujan kah di sana?
1: Iya. Kalau untuk kebetulan saya domisilinya di daerah Kabupaten Bogor ya. Jadi tepatnya hari ini cuacanya lagi cerah, tapi berawan.
0: Cerah berawan, mantap ya. Oke. Kak, ini dengar-dengar ini ada sih yang album terbaru yang Kakak sementara luncurkan ini nih Kak. Bisa diceritakan dikit, kita langsung aja ya Kak ya. Kira-kira tentang lagu terbaru ini dan apa sih yang disampaikan dari promo album terbarunya Kakak ini?
1: Baik, jadi lebih tepatnya ini ke mini album ya, atau extended play atau EP singkatannya.
0: Iya.
1: Nah, ini sudah ada di all digital platform, seluruh DSP, terus akun kanal-kanal musik yang bernama Inggit Awulan. Saya di dalamnya itu ada 4 lagu Kak, track-annya.
0: Oke,
1: lagu yang pertama adalah Cinta Bertahanlah, karya cipta Dedi Hamid. Lagu kedua Serupa Embun, kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan liriknya. Lalu yang ketiga Kesepian, karya cipta Firman. Dan yang terakhir, yang keempat, berjudul Teman Sejati, karya cipta Fian Yuan. Gitu.
0: Dari kamu,
1: jadi tajuknya itu kan memang memoir.
0: Siap.
1: Memoir itu artinya memo gitu ya, dari kata memo.
0: Benar.
1: Jadi kan itu jelas sekali bahwa catatan ya kalau memo itu. Nah, catatannya ini tapi catatan yang jujur, catatan yang dialami dan dirasakan oleh penyanyinya, si Inggit Awulan, yang ingin sekali ia bagikan kepada pendengar dan penikmat musik di seluruh Indonesia.
0: Oke, gitu. Jadi proses lagu proses penciptaan lagu Serupa Embun ini dari Kak Inggit sendiri ya?
1: Betul.
0: Dari lagu ini kira-kira ada tidak yang terlibat dalam proses penciptaan lagunya selain Kak Inggit?
1: Ada. Kalau untuk Serupa Embun, alhamdulillah saya untuk komposernya masih dengan support system yang sama, yaitu Mas Dedi Hamid selaku videographer juga di dalamnya. Dan untuk art directornya juga support system yang sama, yaitu Kak Fian Yuan. Dia juga selaku pencipta lagu dari Teman Sejati.
0: Oke.
1: Jadi memang alhamdulillah kami tim kreatif ini dari EP 4 lagu ini, ya orang-orangnya adalah orang-orang yang mensupport saya lahir dan batin ya. Jadi mereka tuh kalau saya suka ngeledekin mereka, selalu gak ada, apa gue minta lu ada.
0: Oh gitu.
1: Jadi mereka tuh siap semuanya, ready semuanya.
0: Selalu gitu, ada ya.
1: Lancar, iya betul, selalu ada. Jadi orangnya kepalanya satu, tapi kaki sama tangannya banyak ya.
0: Mantap. Oke, ini kan namanya kalau kita ngerilis sebuah lagu ini pasti penuh inspirasi nih. Inspirasi utama dalam pembuatan lagu serupa Embun ini dari Fandasi Kak Inggit.
1: Iya, baik. Kalau untuk inspirasi, justru saya ingin membagikan spiritual journey-nya di lagu serupa Embun.
0: Okay.
1: Jadi itu adalah triggernya saya dari kebangkitan spiritualnya saya sejak tahun 2003 yang saya kubur selama 2 dekade alias 20 tahun. Tapi akhirnya Allah kasih ridho-nya, Allah takdirkan kembali saya masuk ke dunia musik, bahkan langsung ke industrinya sekarang.
0: Okay.
1: Nah, jadi ini perjalanan yang relate, Kak, yang saya alami. Akhirnya saya tuangkan dalam lirik-lirik lagu menjadi sebuah karya berjudul serupa Embun. Gitu.
0: Ini proses panjang lah, 20 tahun yang lalu sampai sekarang baru tercuat.
1: Wow, bayangin. Bayang ya, itu gunung es banget ya, 20 tahun dikubur ternyata. Kalau kata takdir gitu ya, kalau kata Allah memang gak usah dikubur, cuman tuh kemarin kamu tunda aja, yuk sekarang diwaktukan gitu, di waktu yang tepat gitu.
0: Oke, okay. Dari pengalaman pribadi tadi sudah, dan juga kira-kira ini Kak Inggit, apa yang membuat lagu ini agak, kira-kira lagu ini agak dikit berbeda ya dari karya-karya sebelumnya, dari serupa Embun ini Kak?
1: Kalau untuk nyambungnya, benang merahnya ada, Kak. Itu benar sekali. Karena saya masuk ke industrinya tahun 2023 dengan rilisan berjudul Ilusi. Lalu tahun 2024 rilisan Kucoba. Nah, di sini mulai ada benang merahnya. Jadi Kucoba itu adalah salah satu lagu di album band indie saya di sekolah pada tahun 2003.
0: Iya.
1: Yang gara-gara saya nyanyi di tahun 2023 masuk industri.
0: Luar biasa.
1: Tiba-tiba saya muncul. Terus teman-teman saya yang dulu saya tinggalkan ini, teman-teman band yang saya tinggalkan, melihat kemunculan saya di industri, mereka mempertanyakan, "Loh, kamu dulu sudah statement tidak akan nyanyi, terus tiba-tiba kamu muncul, tapi kamu munculnya bukan dengan genre kamu." Jadi mereka justru mempertanyakan jati diri saya sesungguhnya.
0: Benar.
1: Karena mereka kan tahu saya ini penyanyi pop. Kami punya album indie, lagunya pop semua. Kenapa tiba-tiba muncul di industri dengan genre slow rock gitu kan? Hanya mempertanyakan. Lalu akhirnya saya setelah hilang gitu, lost contact selama 20 tahun, kami bertemu kembali, kami saling berbagi, saling sharing. Akhirnya teman-teman justru mendorong saya untuk, "Ayo Inggit, kamu maju sekarang solois. Teman-teman yang lain sudah selesai gitu kan. Berarti ini memang waktunya kamu yang maju. Tapi ini ada, kita punya album nih gitu kan. Kenapa gak kamu pilih gitu dari album ini, atau kamu naikin semua?" Akhirnya saya memilih satu dengan judul Kucoba, karena itu pun relate perjalanan saya, spiritual saya di situ.
0: Okay.
1: Kenapa saya pilih itu? Karena lagu Kucoba itu menggambarkan harusnya hubungan yang tidak dilanjutkan karena sebuah perbedaan agama, dan itu terjadi pada saya dengan sang gitaris.
0: Kok saya ikut syok di sini? Jadi terbawa suasana ya.
1: Jadi makanya saya menyelesaikan dengan band itu, yang menyelesaikan dengan dia, maksudnya ya selesai. Karena itu ku coba melanjutkan perjalanan, dan ternyata 20 tahun saya berjalan, saya tutup kubur, saya angkat kembali di industri tapi dalam versi solois.
0: Solois ya. Ini dari pengalaman pribadi, bahkan juga hal-hal yang mungkin berkesan panjang dari tadi disampaikan sama Kak Inggit. Ini saya dengar-dengar nih, kebayang juga saya ini seperti apa nih. Waduh, kayaknya kita nanti bakal dengar. Tapi sebelum diputar nanti Kak Inggit nyanyi dulu, kasih dulu, mau langsung kita dengar nih suaranya Kak Inggit nanti ya. Oke, kalau tadi sudah pengalaman pribadi, dan kali ini seperti apa nih Kak Inggit menentukan konsep musik dan aransemen lagu tersebut?
1: Ya, baik. Kalau untuk menentukan, jujur saya nggak pernah punya motivasi atau ekspektasi. Sifatnya mengalir aja. Tapi karena memang support system ini sudah bonding ya sama saya pribadi, karena kami bertemu di sebuah komunitas namanya Nika Ardila Fans Club. Otomatis ya, kembalinya ke genre slow rock kalau untuk serupa Embun.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Ini sudah selang berapa lama nih Kak Inggit?
1: Dari?
0: dari proses penulisan hingga produksinya ini nih?
1: Baik, kalau untuk lagu Serupa Embun, saya menulis tahun 2025, tepatnya itu satu bulan setelah saya pulang umroh. Karena kan tadi saya bilang ini spiritual journey-nya.
0: Benar.
1: Jadi 2023 saya datang ke industri, saya mengalami banyak konflik ya. Dalam arti konflik adalah, wow ini industri loh, gitu kan. Akhirnya kemunculan saya di sini, bahkan di sebuah komunitas pun saya dianggap sebagai ancaman.
0: Betul.
1: Karena bagi mereka mungkin ini mau berbagi panggung gitu kan. Padahal mereka belum mengenal saya, mereka belum tahu saya juga punya trauma, punya luka batin yang sudah saya kubur 20 tahun gitu. Tapi akhirnya saya tidak mau konfrontasi dengan mereka. Saya juga tidak perlu klarifikasi dengan siapapun. Saya biarkan asumsi liar, saya biarkan mereka mensalahpahami keadaan saya gitu. Tapi saya langsung ininya interupsinya ke Allah. Saya ke Tuhan, saya langsung lari ke Baitullah, ke umroh. Saya bilang, jujur saya bilang di sana bahwa, "Ya Allah, ini kan 20 tahun yang lalu saya sudah meninggalkan," saya bilang gitu. Kenapa ini saya disuruh datang lagi, bahkan sekarang datang langsung ke industrinya, saya bilang gitu. Ini saya nggak tahu nih, saya buta arah nih, saya nggak punya apa paketan amunisi apapun untuk di sebuah industri. Sekarang terserah engkau aja ya, ya Allah. Nah, setelah pulang dari situlah kak, tiba-tiba perasaan ditolak itu ada di batin saya ya, seperti es yang ingin mencair gitu, es yang ingin mencair. Jadi tepat satu bulannya saya menulis lagu, menulis lirik itu belum jadi lagu karena saya kan tidak bisa bikin nada ya, chord nadanya saya nggak bisa. Jadi saya hanya nulis aja liriknya, yaitu lirik dari Serupa Embun, bagaimana pengalaman pahitnya saya difitnah. Jadi saya merefleksikan ke diri saya, ingin berbagi kepada orang-orang di luar sana untuk jangan menjadi pelaku walaupun kita pernah menjadi korban. Mulut ini kan jangan berkata menyakiti gitu. Terus mata ini jangan memandang untuk rendah orang.
0: Iya.
1: Terus telinga ini jangan dipakai untuk mendengar fitnah. Karena itu refleksi ke diri saya yang saya alami. Gitu. Jadi konflik-konflik saya terima, takdir buruknya saya terima. Akhirnya saya ingin berbagi kepada teman-teman di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama saya saat ini gitu. Untuk yuk kita sama-sama menerima apapun keadaan itu, tapi jangan kita lebarkan, jangan kita konfrontasi dengan mereka, karena itu semua akan kembali ke diri kita nantinya. Iya gak sih?
0: Betul kak.
1: Iya kan?
0: Betul.
1: Betul kan? Jadi lebih baik kita yang mencoba meredam, berdamai.
0: Berdamai dengan diri sendiri, kita. Betul.
1: Iya, berdamai dengan diri kita dengan cara apa? Itu kita terima aja, gak apa-apa. Toh juga semua itu akan ada masanya, semua time is limit ya.
0: Betul.
1: Saya percaya itu, walaupun saya mengalami itu sampai 20 tahun gitu.
0: Itu proses panjang kak.
1: Mengalami spiritualnya.
0: Sangat panjang, sangat berat, tantangan demi tantangan sudah kakak lalui ya, sampai akhirnya betul, bisa ngelihat kembali embun itu. Semangat kak selalu.
1: Betul. Okay. Alhamdulillah, terima kasih.
0: Kak, ini untuk pembuatan video sendiri ada tidak konsep video musik dari lagu ini yang kakak mungkin bisa ceritakan dikit? Ide konsep videonya seperti apa nih?
1: Betul, kembali lagi karena ini perjalanan emosionalnya juga. Benar. Di EP tersebut jelas sekali tampak di dalam MV Serupa Embun ada format full band, ya gak sih? Nah dari situ tuh menggambarkan bahwa sisi kerinduan seorang penyanyi terhadap teman-temannya, atmosfer dia yang lama dulu nih. Jadi atmosfer yang lama dia hadirkan, tapi kan gak mungkin ya saya manggil lagi teman-teman yang lama, cek pentung
0: iya.
1: Jadi saya memakai additional player yang legowo, yang support saya lahir dan batin juga. Ayo gak apa-apa Kak Inggit, saya bantu. Saya seolah-olah jadi teman-teman Kak Inggit di band tersebut. Padahal itu hanya di MV saja. Tidak benar-benar itu adalah band saya. Tidak seperti itu.
0: Kak Inggit bisa tidak dikit aja liriknya, coba nyanyikan selain dari, nanti lagunya akan kita play, tapi kita mau langsung dengar suara dari Kak Inggit. Boleh gak?
1: Refnya untuk Serupa Embun ya.
0: Boleh.
1: Siap ya.
0: Iya.

0: syukur.
1: Mantap.
0: Sedih ya.
1: Sedih kak, kebawa suasana di sini. Semangat. Luar biasa semangat, Kak Inggit. Kak Inggit, satu lagi sebelum kita break untuk dengerin lagunya dan kita akan balik lagi nanti saya hubungin Kak Inggit. Kira-kira dari pembuatan video, momen apa yang paling menarik saat proses syuting di video klip ini?
0: Baik, momen untuk seluruh kali ya, seluruh EP ya.
1: Ya.
0: Kalau untuk seluruh EP dari Cinta Bertahan lah, Serupa Embun, Teman Sejati dan Kesepian, itu ada momen di lagu Teman Sejati. Karena Teman Sejati ini relate dengan saya, saya kehilangan seorang teman, dalam arti bukan lagi teman, beliau almarhum ini adalah MUA-nya saya, makeup artisnya saya. Dan dia itu meninggal pada waktu kami sedang berproduksi. Bayangkan dong, EP ini akhirnya rilis dia udah nggak ada.
1: Di tengah-tengah produksinya ya, Kak.
0: Iya, dari mulai EP yang mulai rilisan lagu yang pertama Cinta Bertahan sampai bungkus lagu dia Teman Sejati, saya sudah tidak di make up dengan beliau lagi. Gitu, karena beliau sudah nggak ada. Jadi dapat digambarkan saat saya nyanyi recording itu air mata tuh meleleh terus. Saya butuh waktu untuk break berapa kali gitu kan. Dan pada waktu syuting video klipnya aja itu air mata netes terus. Cuman teman saya ini Mas Dedi Hamid, walaupun dia songwriter juga, dia videographer juga, dia paham karena kita kan bonding ya. Dia paham, dia gak akan suruh saya cut ulang. Karena sekalipun 1000 kali di cut ulang itu air mata akan netes juga kan. Jadi ya udah, di video klip itu ada butiran air mata itu yang menetes tuh tertampak jelas dilihat. Itu karena memang one take, itu bukan take ulang atau dibuat-buat gimmick, tapi
1: alami
0: itu one
1: take ya.
0: Gitu. Alami. Luar itu biasa. Pengalaman emosional sekali.
1: Lagi,
0: sejujur itu.
1: Iya, apalagi ke sesuatu lagu yang sudah dinyanyikan dengan kesan emosional yang ada, itu pasti maknanya sangat dalam, Kak.
0: Mudah-mudahan sampai, mudah-mudahan.
1: Oke, okay, iya. Kak. Jadi nanti sebentar saya akan balik lagi, nanti hubungi Kakak sesaat. Kita dengarkan dulu boleh ya, Kak, ya, untuk lagunya dari Serupa Embun dengan album promonya Kakak Inggit Wulan. Oke, ditunggu ya pendengar. Nanti kita juga ada beberapa pertanyaan nih, Kak Inggit, yang sudah hadir. Baik. Nanti siap untuk kita terima dulu pertanyaannya, Kak ya. Kita break dulu.
0: Terima kasih.

0: Okay, pada kan terima kasih untuk Anda. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama lirisan lagu terbaik yang menjadi promo single terbaru dari Kak Inggit Wulan Serupa Embun. Ini dari pengalaman pribadi, bahkan juga dari tantangan-tantangan yang pernah dirasakan di beberapa tahun lalu. Ini sudah tercuak dalam single terbaru milik Kak Inggit Wulan. Iya, halo Kak Inggit, apa kabar? Sehat aja?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat dan bahagia.
0: Okay, semangat Kak Inggit ya.
1: Ya, terima kasih Kak. Harus dong, harus menebarkan vibes positif nih.
0: Amin, amin, amin, amin. Kak Inggit, kalau tadi kita sudah banyak ngobrol panjang lebar terkait dengan pembuatan album, berapa lama produksinya, tantangan yang dirasakan Kak Inggit, sampai proses-proses dari kesan-kesan emosional yang menjadi perilisan single terbaru dari albumnya Kak Inggit ini, album single terbaru yang Serupa Embun ini nih. Dikit sih ya Kak, kalau mau digambarkan lagu di dalam lagu Serupa Embun ini, kira-kira tiga kata nih apa saja nih untuk Kak Inggit?
1: Tiga kata untuk Serupa Embun. Strong, set, and move on.
0: Strong, set, and move on. Kuat,
1: ya. Sedih,
0: sedih, dan harus bisa ya. Keluar ya dari semuanya.
1: Ya.
0: Luar biasa, mantap.
1: Ya untuk semua ya. Karena saya pernah mengalami itu.
0: Mantap. Kak Inggit, satu lagi nih, satu-satu. Apakah lagu ini akan menjadi, ini untuk ke depannya, akan menjadi lagu dari album atau proyek yang lebih besar ke depan untuk Kak Inggit sendiri? Seperti apa nih harapannya?
1: Baik. Harapan untuk ke depannya, untuk afirmasi-afirmasi positif untuk Inggit Awulan dalam industri musik, pastinya memang ingin berproses dan berprogres menjadi sebuah album. Jadi Serupa Embun ini adalah startnya dia, si penyanyi Inggit Awulan ini, sebagai musisi indie datang ke industri. Jadi semoga afirmasi-afirmasi positif, karena memang saya kan sedang belajar menjadi seorang songwriternya juga, dalam merefleksikan kehidupan saya dan saya tuangkan dalam karya. Jadi yang sedang saya persiapkan ini memang ada dua lagu yang sudah ada, dua lirik sebenarnya, baru lirik saja, karena saya kan hanya mampu menulis gitu, menuliskan lirik. Insya Allah afirmasi-afirmasi positif, siapapun nanti di luar sana yang Allah kirimkan sebagai support system saya untuk merealisasikan sebuah album. Amin.
0: Mudah-mudahan. Amin, amin.
1: Minta doanya ya.
0: Amin selalu Kak. Ini sempat ada yang gabung juga nih Kak, satu pertanyaan nih dari 08225424220 nih, ada Kak Ina nih. Kak, jika lagu ini menjadi soundtrack sebuah film ya, kira-kira film seperti apa yang cocok nih Kak?
1: Amin. Nah, kalau menjadi sebuah film itu menggambarkan tentang sebuah kerendahan hati ya, dan rasa bersyukur. Jadi kita tuh bisa mengimplementasikan terhadap siapapun, terhadap ras apapun, baik juga terhadap agama apapun, karena di situ trigger utamanya adalah patokannya manusianya, humannya ya, humannya yang harus memiliki sebuah kerendahan hati dan selalu memiliki rasa bersyukur. Jadi kalau film itu udah digambarkan mungkin kayak film-film berbau-bau konflik masyarakat, bisa ya nggak sih? Jadi tentang banyaknya yang sekarang yang lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari itu kan banyak ya, konflik-konflik, gesekan-gesekan antara sosial ya kan. Sederhana aja film-film yang dengan tetangga atau dengan kerjaan di kantor, tapi kan semua akhirnya mempunyai luka.
0: Betul.
1: Masing-masing orang yang saya lihat ya, setiap orang itu memiliki inner child loh, setiap orang tuh memiliki luka batin juga, cuman kadang mereka itu nggak menyadari kalau mereka tuh sebenarnya sedang terluka. Mereka deny, mereka selalu mengabaikan luka mereka, sampai akhirnya mereka malah menjadi pelaku, yang sebenarnya mereka tuh korban dari sebuah ujian hidup gitu, tapi karena mereka itu hilangkan. Nah, yang ingin saya gambarkan di lagu ini, biar mereka kembali lagi ke diri mereka saat mereka menemukan sebuah ujian hidup, dihadapkan pada fase kehidupan ini, mereka kembalinya ke diri mereka sendiri, apapun agamanya, apapun rasnya. Jadi kembalikan lagi ke diri kita masing-masing, biar kita jangan menjadi pelakunya. Betul. Kita harus meredam, ya kan? Kita harus bisa meredam itu gitu. Luka itu justru kita sembuhkan sedikit demi sedikit.
0: Walaupun sampai kemanapun juga, pasti yang cuman bisa sembuhkan luka itu cuman kita sendiri kan, Kak?
1: Betul, kita sendiri.
0: Oke, ini pertanyaan terakhir, Kak, karena waktu juga sudah sedikit mepet. Jika ini nih, Kak, yang terakhir nih, apa pesan untuk para penggemar yang sudah mendukung perjalanan musik dari Kak Inggit sendiri nih?
1: Baik, untuk teman-teman, keluarga, pastinya sahabat juga yang sudah mendukung. Kalau mau dibilang penggemar, saya nggak berani ya, karena merasa khawatir gitu kalau kalau legitimasinya penggemar. Tapi berarti mereka bagian dari support system Inggit. Yang pertama adalah ingin mengucapkan terima kasih karena sampai hari ini kalian masih terus memberikan semangat, memberikan api-api untuk Inggit dalam berkarya. Dan begitu juga sebaliknya, Inggit kepengen memberikan dampak positif keluar sana, ingin memberikan dampak positif juga ke teman-teman circle support system yang baik, bahwa yuk kita sama-sama menikmati proses kehidupan ini gitu kan. Jadi Inggit sama kok kayak kalian, Inggit juga selalu belajar, Inggit juga masih berproses dalam kehidupan ini. Jadi semoga kita masih bisa jalan bareng ya, selama hal-hal itu masih berbau negatif, positif selain dari yang tidak baik gitu.
0: Betul.
1: Terima kasih.
0: Iya, Kak Inggit, sayang sekali karena waktu kita juga sudah mepet, dikit lagi kita akan akhiri ya. Makasih buat Kak Inggit, semoga kedepannya yang menjadi rencana kedepan untuk Kak Inggit juga, proyek-proyek lagu terbaru, single-single terbaru, semoga semuanya lancar ke depan ya. Nanti di DM aja untuk akun sosial medianya, biar saya juga sebarkan nanti ini seperti apa lagu-lagunya Kak Inggit, biar bisa di follow juga kan.
1: Baik, terima kasih Kak, dengan senang hati. Alhamdulillah. Nanti Inggit kirim ya.
0: Oke, Kak Inggit. Makasih Kak Inggit, selamat siang. Salam sehat buat semua yang
1: selamat
0: ada di sana.
1: Bye-bye. Salam sehat juga, salam sehat untuk keluarga. Bye-bye.
0: Iya, pendengar, demikian tadi sudah kebersamaan kita bersama Kak Inggit Wulan ya, yang sudah hadir menemani kita kurang lebih hampir 30 menit ke depan, di tepat pukul 13 saat ini, pendengar. Dan masih banyak lagi, nanti akan kita ngobrol-ngobrol santai di siang hari, edisi-edisi berikutnya bersama narasumber kita lainnya. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan menantikan tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita menyimak kembali penyampaian warta berita olahraga yang akan kita ikuti dalam dinamika dunia olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona. Kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world,
2: jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: announcement, seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan keempat serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebenarnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romani yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan

cukup banyak di antaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Nia Rabdul, di Tololi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Go Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Gosepei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
4: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit,

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan

0: bukan cuma dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya, pendengar, beragam nuansa lagu-lagu dangdut masih terus saya hadirkan untuk Anda di acara kita Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. 16 menit lepas dari pukul 14, pendengar. Ya, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu dangdut terus hadir mewarnai ruang dengar Anda. Nanti hingga tepat pukul 15 atau ke jam 3 sore, seperti biasa kita akan ikuti kembali penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
1: Prodangdut.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat sore, pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Pendengar, adapun topik utama Buletin diantaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2025 untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Wing Udara 3 Puspon Rebel aktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh, Karampet, Samau, Biak. Padahal itulah dua topik utama mengawali rangkaian buletin sore kali ini, disusul sejumlah informasi menarik lainnya. Buletin sore selengkapnya disampaikan bersama saya, Yapi Burdam. Pendengar, kita awali berita pertama. Pemerintah daerah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2025 untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
1: Biak Numfor kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Papua untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Biak Numfor tahun anggaran 2025. Pencapaian WTP ini tidak terlepas dari dukungan dan kolaborasi secara menyeluruh dari sejumlah pilar utama, baik pimpinan organisasi perangkat daerah beserta staf DPRK, terutama Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor serta pemangku kepentingan lainnya. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor, Gunadi, via WhatsApp pada Jumat 29 Mei 2026. Gunadi mengatakan prestasi predikat opini WTP tersebut diterima langsung oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansdembra didampingi Wakil Ketua 3 DPRK Biak Numfor Mince Yawan bersama sejumlah kabupaten kota lainnya di Provinsi Papua di Jayapura. Ia menegaskan dengan adanya capaian ini membuktikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 telah disajikan secara lengkap, terinci, dan sesuai standar akuntansi pemerintah sebagai bukti komitmen transparansi dan akuntabilisasi.
2: Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Biak Numfor diserahkan oleh BPK sebanyak dua buku. Satu tentang laporan keuangan Kabupaten Biak Numfor dan buku kedua laporan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai ketentuan bahwa BPK wajib memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah, tentu harus memenuhi kriteria-kriteria sehingga puji Tuhan Biak bisa mempertahankan, karena memang semua laporan kami sajikan secara lengkap dan terinci serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Hasil audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah 2025 diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Papua dan bersamaan dengan Biak Numfor diserah terimakan juga kepada Kabupaten Yapen dan Kabupaten Waropen. Untuk Kabupaten Biak Numfor dan Yapen itu WTP dan untuk Kabupaten Waropen itu wajar dengan pengecualian, dan untuk Biak itu WTP yang keenam kali, sedangkan Yapen itu naik dari sebelumnya adalah WDP ke WTP. Untuk Waropen, disclaimer sejak 2007 sampai dengan 2024 dan laporan 2025 naik menjadi WDP.
1: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Biak Numfor Gunadi atas nama pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, terutama pimpinan OPD beserta bendahara dan ASN yang telah menyajikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dengan baik sehingga Kabupaten Biak Numfor meraih opini WTP dari BPK. Ia berharap prestasi WTP ini terus dipertahankan oleh seluruh ASN sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah Biak Numfor berkomitmen terus mengevaluasi dan meningkatkan tata kelola aset maupun keuangan di seluruh organisasi perangkat daerah demi mewujudkan reformasi pemerintahan yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang optimal.
0: Pendengar, Wing Udara 3 Puspenerbal aktif kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh Karampet sama Ubiak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Puspenerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet Samau, Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing Galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar, MTR Opsla, menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personel TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
4: Ya, sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah dilaksanakan oleh komandan yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari ketahanan pangan, program-program Angkatan Laut juga dalam rangka mendukung program Angkatan Laut dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, Kota Biak, yang di mana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
3: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Masli, warga Jalur 2 Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Li juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
5: Kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini. Kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk Galatama, kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik, terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini. Nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini kasih tempat untuk berteduh, intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
3: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang juara 1, 2, dan 3 serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Sore, Warta Berita Daerah Biak. Kita beralih informasi menarik lainnya, Yayasan Rumsam gelar pelatihan FPIC bagi menanwirbar di Biak. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tri Rian.
1: Yayasan Rumsam selama 3 hari melaksanakan kegiatan pelatihan FPIC bagi para menanwirbar atau para pemimpin adat dari 8 bagian wilayah adat yang ada di Biak Numfor. Berlangsung di Swissville Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 29 Mei 2026. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para manawir dalam mendukung rencana pemetaan wilayah adat serta penguatan pengakuan masyarakat adat di wilayah Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsam Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman para pemimpin adat terkait program pemetaan wilayah adat yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.
2: Untuk nantinya membantu Rumsam dalam rencana pemetaan wilayah adat dari rencana kami dua bagian wilayah adat yang dari 9 wilayah adat yang ada di Biak, target kami dua, tapi setidaknya bapak-bapak ini punya pemahaman yang sama untuk rencana-rencana ke depan. Nah, jadi itu yang tujuan dari pelatihan kali ini. Tapi sebenarnya secara umum kami di Rumsam itu memang dalam 3 tahun ke depan kami punya program untuk pemetaan wilayah adat, kemudian mendorong perda pengakuan masyarakat adat. Sebenarnya bagian ini sudah dikerjakan dan menjadi inisiatif DPR dan sudah sampai pada tingkat harmonisasi di tingkat Kanwil Kemenkumham, sehingga kami rencana untuk tetap melanjutkan itu, menelusuri untuk ditindaklanjuti sampai benar-benar harus menjadi perda pengakuan masyarakat adat.
1: Menurutnya, pemetaan wilayah adat ini penting dilakukan untuk memperjelas batas-batas wilayah adat yang selama ini belum memiliki titik batas yang jelas antar wilayah. Selain itu, hasil pemetaan nantinya juga akan diperkuat dengan aturan pengelolaan wilayah adat sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan menghadapi pembangunan di masa mendatang. Sementara itu, Mananwir Barsolido KBS Michael Korwa mengaku pelatihan FPIC ini memberikan banyak manfaat bagi para pemangku adat di wilayah ini. Dan melalui pelatihan ini, para mananwir mendapatkan tambahan strategi baru dalam menjalankan tugas di masyarakat.
3: Strategi-strategi apa yang harus kami gunakan di masyarakat untuk seperjelas untuk contohnya seperti pemetaan wilayah adat dan juga pemetaan masyarakat adat pemilik kampung, pemilik wilayah, kemudian bagaimana pembagian masyarakat-masyarakat yang dari luar yang masuk. Dari saya berikan contoh seperti orang dari timur datang di wilayah KBS atau orang dari KBS berdomisili di wilayah Napa atau Biak Utara, seperti itu.
1: Ia berharap Yayasan Rumsam terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pemangku adat di wilayah Biak Numfor. Pelatihan FPIC ini melibatkan sekitar 18 orang mananwir dari berbagai wilayah adat di Biak Numfor, mulai dari Biak Barat, Biak Utara, hingga Pulau Numfor.
0: Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Internasional Frans Kasiapo Biak, menyalurkan bantuan paket pangan melalui kegiatan In Journey Airport berbagi paket pangan berkah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Babu Salam, menurut kami di Masjid Darussalam tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari JSL perusahaan serta wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Internasional Frans Kasiapo Biak, Iwan Sanusi mengatakan, Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Ia juga menegaskan, keberadaan bandara tidak hanya berfungsi sebagai simbol transportasi udara, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem In Journey Group, Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada PT Angkasa Pura Support Cabang Biak dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Melalui penyaluran paket pangan tersebut, diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus menghadirkan semangat kebersamaan, keberkahan, dan optimisme bagi masyarakat penerima manfaat di Hari Raya Idul Adha. Pada Jenderal Manajer Iwan Sanusi

0: dan Beer Nuvort mulai membangun semangat menyambut ajang Piala Dunia 2026 melalui aksi sosial dan rangkaian kegiatan yang bertajuk Biak dalam Gemerlap World Cup 2026. Salah satu aksi yang dilakukan yakni kerja bakti membersihkan area gedung amfiteater Biak yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kegiatan nobar atau nonton bareng dan berbagai agenda supporter pada Rabu 27 Mei 2026. Koordinator kegiatan sekaligus Sekretaris Jenderal PSB Biak, Dirk Pertohena, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghadirkan semangat positif bagi masyarakat pecinta sepak bola di Biak Nuvort. Menurutnya sejumlah komunitas supporter dari berbagai negara pendukung itu pun turut terlibat dalam kegiatan ini.
1: Di Biak mencoba membuat sebuah aksi supaya pesta 4 tahun ini bisa dirasakan bukan sekedar sebuah kelatan Piala Dunia, tapi membawa dampak semangat spirit bagi kita yang ada di Kabupaten Biak Nuvort. Sebab semua kabupaten yang ada di Papua ini sudah membuat berbagai macam kegiatan dalam rangka menyongsong Piala Dunia 2026. Untuk itu kami komunitas supporter atau fans yang ada di Kabupaten Biak Nuvort mencoba untuk...
0: Dirk menjelaskan gedung amfiteater dipilih sebagai pusat konsentrasi kegiatan karena dinilai strategis untuk pelaksanaan aksi sosial maupun agenda nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026.
1: Komponen fans yang banyak di Biak, salah satunya fans Brasil, fans Jerman, fans Prancis, fans Portugal, fans Argentina, fans Spanyol, Inggris, dan Belanda. Kami merasa bahwa fans-fans itu yang banyak ada di Kabupaten Biak Nuvort, sehingga akan terjadi sebuah aksi spontanitas dari tiap-tiap supporter dalam mendukung timnya pada saat bermain.
0: Pertuhena berharap pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan terhadap aktivitas kreatif para supporter di Biak Nuvort. Adapun rangkaian kegiatan Biak Gemerlap World Cup 2026 akan dimulai sejak akhir Mei hingga pembukaan Piala Dunia pada 11 Juni mendatang.

Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam penyampaian Buletin Sore Warta Berita Daerah Biak. Sebelum mengakhiri, kembali kami sampaikan topik utama. Pemerintah Daerah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2025 untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Wing Udara 3 Pus Penerbal aktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh Karampet Samau Biak. Pendengar, tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda, dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore ini, saya Wibu mengucapkan terima kasih. Selamat sore, Syowima Kasumasa.

0: Nikmati informasi karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

96,1 MHz Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saya Mary Mai kembali hadir menemani sore Anda pendengar dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di sore hari ini. Ya, selamat sore untuk Anda yang saat ini menikmati akhir pekan ya. Selamat sore untuk Anda semua. Baik, teman-teman hiburan menemani Anda dan waktu sudah menunjukkan pukul 16 ya lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua.

Sore untuk Anda di mana pun Anda berada. Pendengar, satu tembang baru saja kita dengarkan bersama ya. Sudah menghantarkan kita ke pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, informasi inspirasi untuk Anda bersama Pro 1 RRI Biak ya. Setelah semua pada libur ya, yang kerja kantoran nih pada libur semua. Ya sudah berapa hari dan ini adalah hari weekend. Nah, pekan ini menyenangkan adalah waktu yang kita nanti-nantikan ya, setelah hari-hari penuh dengan kesibukan kita masing-masing. Namun seringkali kita terjebak dalam rutinitas yang justru membuat tubuh dan pikiran semakin lelah ya. Lalu bagaimana untuk kita mengatasinya? Nah, mari kalau sudah ada di weekend, hari ini hari Sabtu ya, Sabtu. Ya, mulai dengan jelajahi dan juga eksplorasi alam. Ya, kita luangkan waktu untuk keluar rumah dan terhubung dengan alam, jalan-jalan di taman, mendaki bukit, sekedar duduk di tepi pantai, danau. Nah, ini dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan mental dan fisik kita. Menghirup udara segar dan mendengarkan suara-suara alami dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kebahagiaan. Nah, jika kamu suka traveling, ini juga kesempatan untuk mengunjungi destinasi baru yang dekat dengan rumah. Nah, sambil akhir pekan kita juga bisa menghabiskan waktu di dapur, yang suka masak, yang suka mencicipi makanan ya, bisa menjadi terapi tersendiri ya. Pilih resep sehat yang sederhana seperti salad segar ya, dan juga sup sayur, makan yang rebusan-rebusan aja ya. Ya. Nah, ini libatkan keluarga atau teman dalam proses memasak untuk menambah keseruan. Nah, untuk Anda yang hari ini menikmati berekreasi dengan hobi-hobi Anda masing-masing, cuaca yang didukung cukup cerah sekali ya, mendukung cuaca ini ya, hari ini membuat semangat kita.

0: kita batasi di screen time ini ya, screen time ya. Kita seringkah tidak sadar berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk scrolling media sosial atau menonton serial-serial, meskipun hiburan digital memiliki tempatnya. Cobalah untuk membatasi waktu layar yang lebih banyak berinteraksi dengan dunia nyata. Ya, baik, nikmati me time. Tidak ada salahnya untuk mengambil waktu sendirian atau waktu berduaan dengan orang yang kita sayang dan kita cintai ya. Gunakan momen ini untuk memanjakan diri kita. Ya, seperti kita bisa berendam air hangat, berendam air laut, mandi di laut ya. Atau hanya duduk-duduk sambil mendengarkan musik favorit. Ya, me time penting untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Ya, terutama percaya diri. Ya, pendengar, itulah beberapa tips akhir pekan dengan menyenangkan dan juga sehat. Mungkin bisa Anda coba untuk Anda.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

pernah dengar istilah sampah, satu orang, harta orang lain? Nah, itu dia inti ekonomi sirkular. Bayangin, biasa kita pakai barang, buang, selesai. Linear ekonomi sirkular mengajak kita putar ulang botol plastik jadi tas, sisa makanan jadi kompos, baju bekas, upcycle jadi keren lagi. Jadi bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.

0: Stop, lampu merah.
1: Iyo, ditahu juga.
0: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa,
0: Kau mau tahu? Begini,
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

kita ke pukul 16:36 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, informasi kita sore hari ini yang saya akan bagikan untuk Anda yang saya kutip dari Antara Papua, kali ini dari Wakil Menteri Dalam Negeri Wamendagri Ripka Haluk meminta seluruh kepala daerah di Papua mempercepat tata kelola pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dana otonomi khusus Otsus untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Per Mei, 46 daerah di Tanah Papua sudah menerima dana Otsus triwulan pertama yang telah ditransfer 100% dari Kementerian Keuangan, kata Ripka usai membuka kegiatan analis Papua strategis APS di Kota Jayapura pada Jumat. Karena itu dia meminta kepala daerah di Papua harus mampu bekerja cepat dan segera beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun daerah. Dikatakan harapan saya kepada kepala daerah adalah mereka harus betul-betul kerja cepat dan beradaptasi dengan perubahan yang sementara terjadi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan terus melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan secara mandiri dan akuntabel sehingga penggunaan dana Otsus bisa lebih cepat tepat sasaran. Pengawasan terhadap pengelolaan dana Otsus terus diperkuat terutama pada setiap tahapan perencanaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban anggaran di seluruh daerah di Tanah Papua. Dan ditambahkan konsistensi daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Otsus akan menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Iya, pendengar, itulah informasi yang kami kutip dari Antara Papua. Wamendagri minta kepala daerah di Papua percepat tata kelola Otsus.

say goodbye. Sudah mengantarkan kita ke pukul 16:43 waktu Indonesia Timur. Kita masih bersama di acara informasi dan juga hiburan serta inspirasi Pro 1 RRI Biak di 96,1 MHz. Ya, kali ini informasi kita masih saya kutip dari Antara Papua seputar Biak. Gubernur Papua siapkan RSUD Biak jadi rumah sakit rujukan di wilayah Saireri. Dari Jayapura, Gubernur Papua Matius De Fakiri menyiapkan RSUD Biak Numfor menjadi rumah sakit rujukan utama di wilayah Saireri guna memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah kabupaten sekitar. Ya, dikatakan sudah melakukan tinjauan ke RSUD Biak guna melihat langsung fasilitas di wilayah tersebut. Dan berdasarkan hasil kunjungan tersebut, Gubernur merasa puas dengan kondisi rumah sakit yang dinilai bersih serta memiliki fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dibandingkan sejumlah rumah sakit lain di Papua. Dan menurut Fakiri, untuk itu RSUD Biak bakal layak menjadi contoh bagi rumah sakit lain, termasuk RSUD Dok 2 dan RSUD Abipura di Jayapura, terutama dalam aspek kebersihan, pelayanan, dan kelengkapan fasilitas kesehatan. Dan dikatakan selama ini banyak pasien di daerah langsung dirujuk ke Jayapura, padahal layanan kesehatan di Biak dapat dimaksimalkan untuk menangani pasien dengan kondisi menengah hingga masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh. Ya, Pemprov Papua juga akan meminta pemerintah kabupaten di wilayah Saireri memperkuat sistem rujukan ke RSUD Biak agar pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat dan efisien. Dan dikatakan kami optimis peningkatan pelayanan kesehatan di Papua akan berdampak pada kesejahteraan tenaga medis. Ya, peringkat itulah informasi Gubernur Papua siapkan RSUD Biak jadi rumah sakit rujukan di wilayah Saireri.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Kapankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta,

0: Biak saat ini pendengar Sefnat Kapisa dengan lagunya Yesuar Alfama sudah menghantarkan kita ke pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Saya akan cukupkan dulu lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar sementara waktu, dan selanjutnya bagi pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya. Tanda waktu sholat maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17:52 waktu Indonesia Timur.
1: Biak sore ini, Biak mandira ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita ikuti kumandang salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya.

0: gitu.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernah dengar istilah sampah, satu orang, harta orang lain? Nah, itu dia inti ekonomi sirkular. Bayangin, biasa kita pakai barang, buang, selesai. Linear ekonomi sirkular mengajak kita putar ulang botol plastik jadi tas, sisa makanan jadi kompos, baju bekas, upcycle jadi keren lagi. Jadi, bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.
3: Baik, pendengar, selamat malam untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia BIAX. Saat sekarang sudah pukul 18:25 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 19 kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi-informasi seputar Papua yang dirangkum dalam Gema Papua yang akan kami hadirkan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Menantikan pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Dengar suaranya? Dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan. Jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang. Karena sehat itu tanggung jawab kita semua.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama berita-berita informasi-informasi seputar Papua yang kami rangkum dalam Warta Berita Gema Papua, dan kali ini akan disiarkan langsung dari RRI Wamena.

Mendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena kembali hadir dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua Sekerwil 1. Ini siaran ini Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekerwil Papua. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

0: Kita awali dari Wamena Pendengar, di mana semangat berbagi pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Kabupaten Jaya Wijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lainnya di sekitar. Selengkapnya laporan Ilham Kadir Hadi Cori.
1: Semangat berbagi pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPD LDII Kabupaten Jaya Wijaya dengan menyembeli 6 hewan kurban dan membagikan ratusan kantong daging kepada masyarakat termasuk umat beragama lain di sekitar Kota Wamena. Ketua DPD LDII Kabupaten Jaya Wijaya Haji Sudaryanto kepada RRI mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menyembeli 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang didistribusikan di area Kota Wamena hingga pada perkampungan muslim di daerah ini. Haji Sudaryanto mengungkapkan bahwa selain masyarakat muslim, LDII juga menyalurkan bantuan daging kurban kepada relasi organisasi keagamaan seperti MUI dan PHBI serta warga non-muslim di sekitar sekretariat LDII. Menurut Sudaryanto, ibadah kurban tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial yang kuat dalam membangun kebersamaan dan kepedulian antar warga. Baginya, dimensi spiritual berkaitan dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan dimensi sosial sesuai tema Idul Adha LDII tahun ini, yakni ikhlas berkorban dan ikhlas berbagi.
2: Namun hakikat kurban itu sendiri, yaitu kurban sendiri itu merupakan mencakup dua dimensi, yaitu dimensi spiritual dan dimensi sosial. Dimensi spiritual itu terkaitan dengan ketakwaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dimensi sosial, sesuai dengan tema kami, yaitu ikhlas berkorban. Ikhlas berbagi, bagaimana kami berkorban secara ikhlas tanpa pamrih, yang menerima pun akan menerima dengan senang hati. Penyalurannya total kami termasuk warga kami kurang lebih sekitar 400 kupon atau 400 kantong. Mungkin termasuk ada gereja Advent yang dikasih tetangga-tetangga non-muslim. Untuk tetangga itu kurang lebih yang non-muslim ya, non-muslim itu sekitar mungkin jadi 50 kantong lah kita bagi.
1: Iya. Secara keseluruhan, pada Idul Adha tahun ini, LDII Jaya Wijaya menyalurkan sekitar 400 kantong daging kurban kepada masyarakat dan warga sekitar. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mempererat hubungan antar umat beragama sekaligus memperkuat semangat toleransi dan persaudaraan di Jaya Wijaya, umumnya Papua Pegunungan. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori melaporkan.
0: Kita beralih ke Kota Rusa Merauke. Dengan Satuan Reskrim Polres Merauke menggelar konferensi pers kasus penyalahgunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Konferensi digelar di Media Corner Sye Humas Polres Merauke.
3: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyebut kasus terjadi Selasa 14 April 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Lokasinya di Jalan Hussein Palela, Kelurahan Rimajaya, Distrik Merauke. Pelaku berinisial SA usia 40 tahun membeli Pertalite subsidi seharga Rp10.000 per liter. Pembelian dilakukan dari 4 SPBU. Pelaku menggunakan 5 barcode My Pertamina untuk mengelabui sistem. 4 barcode dibeli secara online lewat marketplace Facebook. BBM diangkut menggunakan mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi PA1684GW. BBM lalu dipindahkan ke 15 galon Le Mineral ukuran 15 liter. Total BBM yang diamankan 225 liter. Polisi juga menyita mesin pompa elektrik dan selang pengisian.
4: Dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa terduga pelaku SA, laki-laki berusia 40 tahun, melakukan pembelian BBM jenis Pertalite di beberapa SPBU, yaitu SPBU Jalan Ahmad Yani, SPBU Parakomando, SPBU Cooper, SPBU Semangga, dengan harga subsidi Rp10.000 per liter ya, sesuai ketetapan pemerintah. Pembelian dilakukan menggunakan 5 barcode ya, di mana 1 barcode merupakan milik pribadi dan 4 barcode ini terduga pelaku memperolehnya di aplikasi online ya, dia dapatkan di marketplace ya. Kemudian BBM tersebut diangkut menggunakan satu unit mobil Daihatsu Sigra warna silver metalik dengan nomor polisi PA1684GW.
3: BBM rencananya dijual kembali seharga Rp11.000 hingga Rp11.500 per liter. Pelaku dijerat pasal 55 Undang-Undang Migas dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp500 juta. Ardi Rasaki melaporkan.
0: Baik pendengar, memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara akurat. Dukscapil Bopendigol gelar pendataan orang asli Papua di 16 distrik. Thomas Yamlian dengan informasi selengkapnya.
5: Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Bovendigul tetap berkomitmen melanjutkan pendataan orang asli Papua di wilayah Bovendigul. Di tahun ini, Disdukcapil Bovendigul merencanakan melaksanakan pendataan orang asli Papua di 16 distrik setelah sebelumnya kegiatan serupa dilakukan di distrik Arimob, Jair, dan Mindiptana. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bovendigul Paskalis Ameto menuturkan, pendataan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam memastikan data kependudukan masyarakat tersusun secara baik dan akurat. Menurutnya data yang valid sangat penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan maupun juga pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.
6: Yang kita perlu pendataan adalah distrik Arimob, distrik Mindiptana dan distrik Jaya. Ini yang kita sudah turun pendataan orang asli Papua di 3 distrik ini. Sekarang yang nanti besok atau lusa yang teman-teman turun lagi mungkin di distrik lain yang sudah ditentukan untuk mereka turun lagi untuk pendataan. Jadi sementara ini saya sampaikan kepada masyarakat bahwa kepala distrik dan kepala kampung RT dan aparat kampung untuk saling berkomunikasi, saling menyampaikan kepada warganya untuk senantiasa berada di tempat untuk kita memperoleh data.
5: Pendataan ini dilaksanakan agar pemerintah memiliki data kependudukan yang benar-benar akurat sehingga setiap program pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat tepat sasaran. Paskalis menambahkan, meskipun keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap berupaya agar proses pendataan dapat berjalan secara bertahap di seluruh distrik yang ada di Kabupaten Bovendigul. Sehingga melalui pendataan ini, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas terkait jumlah dan kondisi masyarakat orang asli Papua, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Thomas Yamlen melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Gema Papua dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena Sekorwil Papua. Saudara pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sekda Biak Nufor Simon Rumpaisum SHMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Roni Lololuan dengan informasi selengkapnya.

0: Ya, pendengar kami mohon maaf untuk informasi dari RRI Biak tadi kami tidak bisa sampaikan karena sesuatu dan lain hal. Kita kembali ke Kota Wamena atau Kabupaten Jayawijaya, di mana pendengar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Provinsi Papua Pegunungan menyalurkan bantuan bahan makanan dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Ilham Kadiran Dicori dengan informasi selengkapnya.
1: Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan KKSS Provinsi Papua Pegunungan yang mendiami Kota Wamena Kabupaten Jayawijaya menyalurkan bantuan bahan makanan, bama dan pakaian layak pakai kepada warga yang mengungsi akibat konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena beberapa waktu lalu. Bantuan tersebut diantarkan langsung ke lokasi pengungsian di Kapela Yesus Ninomat Santo Paulus Husewa, Distrik Maima, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian warga Sulawesi Selatan di Kota Wamena terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Salah satu tokoh Sulawesi Selatan di Kota Wamena, Usrianto Limbong, mengatakan pihaknya berharap peristiwa konflik tersebut tidak kembali terjadi sehingga masyarakat dapat beraktivitas normal seperti biasanya. Diungkapkan, bantuan yang diberikan berupa bahan makanan dan pakaian layak pakai tersebut diharapkan akan dapat membantu memenuhi kebutuhan sementara para pengungsi. Usrianto juga menyebutkan bahwa sebelumnya pihaknya telah menyalurkan bantuan kepada pengungsi lainnya yang berada di Gereja Baptis di Jalan Bayangkara, Wamena.
2: Ya, harapan kami dari warga Sulawesi Selatan dengan adanya kejadian ini, kita berharap supaya kejadian ini tidak berulang kembali. Semoga masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami merasa prihatin dari warga Sulawesi Selatan, dari saudara-saudara kita yang tertimpa musibah ini, kepada anak-anak asli daerah ini. Nah, kami tinggal di sini, kita juga ikut terus peduli dengan keadaan yang terjadi. Oleh karena itu kami datang memberikan bantuan dalam bentuk bahan makanan maupun pakaian-pakaian yang layak pakai kepada

0: Baik, kita kembali ke biar benar di mana pelaksana tugas PLT Asisten 1 Sedda Biak Nufor Simon Rumpaisum SH MAP Mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan pelaksana pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026.
1: SMAP mewakili Bupati memimpin serah terima jabatan belasan pejabat kepala distrik dan lurah menindaklanjuti pelantikan pada pekan lalu bertempat di Sasana Krida pada Selasa 26 Mei 2026. Simon Rumpaisum dalam sambutannya mengatakan pergantian jabatan eselon di pemerintahan daerah merupakan hal lumrah dan biasa dalam birokrasi dengan harapan pejabat baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan pimpinan dengan baik dan bertanggung jawab. Menurutnya, pergantian jabatan telah dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku, bahkan merupakan bagian dari proses karir untuk menjamin keberlanjutan roda pemerintahan dan memberikan penyegaran pengembangan kompetensi bagi aparatur sipil negara. Ia juga mengingatkan seluruh kepala distrik dan lurah yang baru diserah terimakan untuk disiplin menjalankan tugas dan tanggung jawab serta tidak meninggalkan wilayah kerja terlalu lama tanpa alasan yang jelas, terutama para kepala distrik di wilayah luar kota dan Kepulauan Aimando Padaido serta Pulau Nufor sebab pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama.
2: Untuk diterapkan Bapak Bupati dengan sertijab hari ini, Bapak Ibu yang kita laksanakan serah terima jabatan pada hari ini agar ke depan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pimpinan di daerah ini dengan baik sehingga ke depan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat yang kita layani sesuai dengan tupoksi kita masing-masing di tempat kerja kita yang baru. Begitu pula Bapak Ibu sekalian yang jadi pergeseran juga ke posisi-posisi yang lain, bagian ini dapat kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab.
1: Sementara Kepala Distrik Warsa di Pantai Utara Biak, Kumeser Rumpaidus SIP menyampaikan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Bupati Markus Octavianus Mansnembra yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Distrik Warsa. Ia menjelaskan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat distrik

0: sebagai kepala distrik Wasa Kabupaten Yogyakarta, tentunya aku akan ucap syukur ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kami juga akan melaksanakan tugas-tugas mendukung program nasional yang salah satu MBG, stunting, koperasi merah putih. Dimana program nasional ini tentunya kami akan mendukung penuh sesuai dengan arahan dan kebijakan dari Bupati Kabupaten Yogyakarta dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia.
1: Acara serah terima jabatan kepala distrik dan lurah berlangsung sederhana namun penuh hikmat, ditandai penyerahan aset dari pejabat lama kepada yang baru dan penandatanganan berita acara serah terima. Disaksikan PLT Asisten 1 Simon Rumpaisum mewakili bupati didampingi Kepala Inspektorat Ferdinand Abidondifu dan pejabat BKPSDM.

0: Saudara, informasi dari Roni Loluan dari RRI Biak tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi ini mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua, rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Ngabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

107,1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama Warta Berita Berjaringan Sekorwil 1 Papua dalam penyampaian Warta Berita Gema Papua yang kami relay untuk edisi hari ini, hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2026 sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Nantikan kembali rangkuman berita dari RRI Sekorwil 1 Papua, yaitu RRI Jayapura, RRI Biak, RRI Bovendigul, RRI Nabire, RRI Merauke, RRI Serui, dan RRI Wamena dalam siaran berjaringan Warta Berita Gema Papua yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saat ini sudah pukul 19:24 waktu Indonesia Timur. Kita jelang bersama untuk rangkaian program-program siaran kami selanjutnya sampai nanti tugas kami mengawal Anda selesai hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Kita jelang pukul 19:30 waktu Indonesia Timur. Nanti bagi Anda seluruh umat Kristiani akan kami hadirkan mimbar

Sebelum hujan ya, sedia payung sebelum hujan untuk Anda yang akan keluar bermalam mingguan malam hari ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, selamat menikmati malam mingguannya ya. Yang akan berkendara tetap utamakan keselamatan, berkendara dengan bijak, berkendara dengan hati-hati. Semoga tiba kembali di rumah dengan selamat dan penuh kebahagiaan. Yang di rumah jangan bersedih, bersama kami di sini, kami akan terus menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Demikian warta berita Gemah Papua sudah kita ikuti dari RRI Wamena. Dan pendengar, saat ini Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan saat sekarang sudah pukul 19:33 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda terkhusus bagi umat Kristiani. Kami hadirkan lagu-lagu rohani Katolik di ruang dengar Anda.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar

musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

misi ini untuk menjajah Israel. Sekalipun, meskipun demikian, Mrs. White menunjukkan bahwa dia, apa yang dia katakan, apa yang sepenuhnya Daud tinggalkan,

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: demikian lagu-lagu rohani yang sudah kami hantarkan di ruang dengar Anda sudah membawa kita ke pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda, dan selanjutnya pendengar ruang dengar Anda akan kami hadirkan drama radio dengan judul Pertikaian di Ujung Senja, produksi RRI Jember. Sekaligus saya merimai undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Malam semakin dingin, aku nikmati perjalananku mudik ke kampung halaman untuk bertemu dan merawat bapak yang sudah sakit-sakitan. Aku anak kedua dari dua bersaudara, dan sebenarnya aku sudah berkeluarga. Aku terpaksa meninggalkan istri dan anakku sementara hanya untuk merawat bapak. Untungnya istriku seorang pegawai negeri, dan aku pengangguran karena baru saja di PHK. Menyedihkan, namun inilah hidup. Alurnya tidak bisa tertebak. Aku hanya menjalaninya saja.

0: Ya bu, aku baru sampai di stasiun Jember. Setelah ini dijemput kok sama Yuni. Ya nanti aku kabari lagi lah ya, setelah sampai rumah bapak. Assalamualaikum.
1: Mas, mas deh, mas, sini. Aku di sebelah sini mas, mas.
0: Oh ya, ya Yun, aku tak kesana.
1: Bagaimana di perjalanan tadi, mabuk orang?
0: Oh, naik kereta api kok, mabuk apa? Ya nggak akan mabuk lah.
1: Lah, mas katanya lek mabuk biasanya naik apa sampean? Bis ya?
0: Iya, aku mabuknya itu lek naik bus Yun.
1: Mas, wis mangan durung sampean?
0: Belum, aku belum makan Yun.
1: Ya wes, ayo makan dulu di soto sidem kesukaanmu mas.
0: Loh, warung soto itu masih buka ta? Yang dari aku kecil dulu?
1: Iya, ya masih toh, tambah ruame sekarang.
0: Yowes, ayo, ayo.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kusno, itu kamu nak?
0: Iya pak, ini Kusno.
1: Ya Allah le, Kusno, bapak kangen le sama kamu. Sekarang kamu sudah pulang kembali.
2: Iya, itu loh, anak kesayangan bapaknya sudah pulang ke rumah. Nah, nanti Yuni sama Mas Kusno bergantian jaga bapak ya.
1: Iya, Dok. Kusno, apa kabarmu, nak? Bagaimana pekerjaanmu?
0: Pekerjaanku, itu...
2: Pak, Mas Kusno masih pergantian shift bulanan bekerja. Jadi, masih bisa di sini untuk jaga bapak.
1: Shift bulanan kerja? Apa itu?
2: Jadi pak, perusahaan Mas Kus bekerja itu membagi dua bagian karyawan untuk dipekerjakan di waktu yang berbeda secara bergantian gitu loh pak.
1: Benar itu le?
0: Iya pak, benar pak.
1: Ya syukurlah le. Bapak sering mendengar Yuni cerita kalau banyak karyawan yang dipecat.
2: Iya pak. Tapi untungnya Mas Kus ini tidak, alhamdulillah lah.
0: Bapak, ini sudah larut malam. Ada baiknya bapak tidur ya. Istirahat. Kita sambung ngobrolannya besok pagi.
1: Iya le. Kamu juga istirahat ya. Sudah disiapkan kamarnya Yun.
2: Sampun pak, sudah Yun disiapkan. Ayo Mas Kus.
0: Ayo Yun.
3: Yun, kenapa kamu berbohong kepada bapak terkait pekerjaanku? Padahal aku kan sudah di PHK.
2: Mas Kus, bapak itu lagi sakit. Bapak dari riwayat sakit jantung. Coba Mas Kus pikir apa yang terjadi seandainya kalau dia itu tahu kamu sudah tidak bekerja sama sekali.
3: Iya, tapi kan tidak dengan berbohong. Yang kamu sudah sampaikan ke bapak bakal lebih menyakitkan kalau bapak nantinya tahu yang sebenarnya.
2: Sudah mas, tenang aja. Bapak tidak akan tahu sampai sejauh itu. Iya sudah mas. Mas kok sekarang istirahat saja. Mandi, lalu tidurlah. Kalau mas masih lapar, aku tadi sudah menyiapkan makanan beku di kulkas dan nasi yang sudah ada di dapur.
3: Sudahlah.
2: Ya wes mas, aku pulang dulu. Suami dan anak-anakku sudah menunggu di rumah.

0: Tahiyatul mubarakatuh, salawatu taibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, sakit. Sesak dadaku. Aduh, sesak.
0: Itu kayak suara bapak. Sepertinya bapak mengarang kesakitan.
1: Gus, Gus, tolong Gus, Gus.
2: Bapak, ya Allah bapak, bapak kenapa pak?
1: Duh, aduh Gus, dadaku sakit, sesak sekali.
0: Kita ke rumah sakit sekarang ya pak ya. Kita ke rumah sakit.

0: Halo, Yun?
1: Iya, halo, Mas.
0: Bapak Yun, Bapak masuk IGD. Tadi sesak nafas. Aku larikan ke rumah sakit.
1: Ya Allah, Mas. Sepurane aku gak bisa kesana sekarang ya, Mas, ya. Anakku di rumah sendirian. Ayahnya dinas shift malam. Aduh, gimana kalau sementara Mas kus dulu ya? Besok pagi aku tak ke rumah sakit ya, Mas, ya.
0: Iya, Yun, iya, paham, aku paham. Ya Allah, sudah hampir satu bulan Bapak keluar masuk rumah sakit. Hamba sungguh tidak berdaya apapun untuk membuat Bapak kembali sediakala. Di sisi lain, hamba tidak mungkin bisa menjaga Bapak selamanya. Istri dan anak-anak hamba membutuhkan biaya. Ya Allah, bantulah hamba keluar dari permasalahan ini. Begitu pelik hal yang hamba hadapi, ya Allah.

0: Mas Kus, kok ngelamun?
1: Yun, aku boleh cerita ke kamu?
0: Iya mas, apa yang mau kamu ceritakan? Nampaknya itu sangat menjadi beban untukmu mas.
1: Aku kayaknya gak bisa bertahan lama di sini untuk jaga bapak Yun. Aku sama keluarga aku kan butuh rezeki lain untuk nyambung hidup. Kemarin istriku telpon. Dia ngomong kalau anak-anakku butuh biaya buat masuk SMA Yun. Terus istriku kan gak punya tabungan yang cukup buat itu. Sementara selama ini aku jaga bapak sakit, aku gak mendapatkan pemasukan sama sekali loh.
0: Sebentar mas, lantas maksud mas aku harus menjaga bapak seorang diri begitu? Tidak bisa mas, tidak bisa. Anaknya di sini bukan aku saja, tapi kamu juga mas. Kamu juga anaknya.
1: Iya, aku tahu Yun, aku tahu. Tapi terus gimana dengan keluargaku? Apa terus mereka aku biarkan terlantar gitu?
0: Mas, mas pikir aku juga nggak punya keluarga? Aku juga ada anak dan suami yang aku perhatikan, mas. Mas tahu, karena selama ini aku sendirian merawat bapak. Suamiku hampir saja mengabaikanku, mas, dan pergi ke pelukan perempuan lain.
1: Aku gak pernah mendengar itu, Yun.
0: Karena aku tidak pernah berkeluh kesah, mas, kepadamu. Aku tidak pernah mengatakan kepedihan hidup apapun yang aku alami ke siapapun juga, bahkan ke kakak kandungku sendiri, mas.
1: Yun, aku sedang ada di posisi yang sangat sulit. Istriku ngancam cerai, Yun, kalau aku gak mampu memberikan nafkah yang cukup.
0: Apa semua harus dikorbankan dan dibebankan padaku saja, mas? Aku tanya, apa semua ini menjadi tanggung jawabku saja?
1: Tapi aku benar-benar gak bisa, Yun. Untuk selamanya menjaga bapak, gak bisa aku, Yun.
0: Baik, baik. Kalau sama-sama kita egois, aku pun juga sama, mas. Seharusnya mas tahu, istri mas enak, masih pegawai negeri. Sedangkan aku, mas, aku hanya ibu rumah tangga yang menggantungkan kehidupanku pada suamiku saja.
1: Yun,
0: baik, kalau memang mas Kus tidak mau merawat bapak, aku yang akan merawat bapak. Tapi aku minta, jika sewaktu-waktu bapak meninggal, semua harta warisannya jatuh padaku.
2: Sudah gila kamu. Bapak masih hidup dan bernafas, kau sudah menghitung warisan. Apa ini adik yang selama ini aku kenal?
0: Mas, sekarang mas tanya sama diri mas sendiri, anak macam apa yang sama sekali tidak pernah menjenguk orang tuanya, yang menyekolahkannya hingga tinggi? Anak macam apa kamu, mas? Kamu lihat aku, apa yang aku dapatkan? Apa? Tidak ada yang peduli pada keberadaan anak kedua seperti aku.
2: Ingat ya, aku gak mau memberikan semua harta bapak ke kamu.
0: Lihat kan, mas, sama saja. Mas tidak mau berkorban, tapi hanya mau menerima kondisi yang nyaman. Tapi aku akan tetap pada keputusanku, mas. Jika mas memaksa harta warisan itu dibagi, maka mas juga harus ada di sini menjaga bapak.

0: Pak.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamo, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Saat ini sudah pukul 20 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, di kebersamaan Biak malam ini untuk day part yang keempat, nanti hingga tutup siaran di malam hari ini, bersama kami yang bertugas, saya Amanda dan operator teknik Bung Victor Wardomi, akan menemani Anda dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Pukul 21 nanti kita akan ikuti Warta Berita Sentral langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Garuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat karyawannya di Garuda. Saya waktu itu berdialog. Waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Indonesia itu orang benar. Gitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga namanya ini tidak lagi menjadi momok, tidak jadi darurat. Begitu semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Karena antisipasi besarnya tidak bukan tidak boleh langkah biasa. Kalau pengen hasil yang luar biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Deddy Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas. Sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan Saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah, meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R, yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudi Syaf. Menurutnya, sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Melepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Melepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru. Kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet. Itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Maepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status Destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian bisa ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Dan itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan

0: Tim Klaten, Edi Sasongko, RR Surakarta dan Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini

0: Nama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, puji Tuhan 100% baik. Pulih dari 2 bulan lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik untuk ke depan.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRB, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 21:34 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bersama di Golden Memory nanti hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Untuk pendengar yang ingin mendengarkan lagu pilihannya, lagu nostalgia di malam ini, boleh silahkan ya langsung kirimkan pesan chat Anda di nomor WhatsApp Pro 1 di 0822 5163 4612. Sekali lagi di 0822 5163 4612. Untuk Golden Memory malam ini nanti hingga pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Sambil menantikan partisipasi Anda di kebersamaan Golden Memory menemani malam minggu Anda ya, kali ini dengan rangkaian lagu-lagu nostalgia.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Saya mendengar pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama di Golden Memory. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Biak, Anda yang ingin request lagu-lagu nuansa nostalgia di malam hari ini, silahkan bisa melalui nomor WhatsApp Pro 1 di 0822-5163-4612. Silahkan kirimkan pesan chat Anda, menyebutkan nama dan juga lagu yang ingin didengarkan di malam hari ini bersama Pro 1.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan. Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Pendengar, pukul 22 lebih 38 menit saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Via pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu nostalgia di kebersamaan Golden Memory malam ini. Selanjutnya jelang pukul 23, ke ruang dengar Anda kami hadirkan Pesona Nusantara.

Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

Pukul 23 waktu Indonesia Timur, pendengar, demikian rangkaian lagu-lagu daerah yang sudah kami hadirkan menemani Anda di Pesona Nusantara. Di penghujung program acara kami untuk edisi hari ini, kami akan menemani Anda, pendengar, dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan dalam Dayari Malam nanti hingga pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 1,

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda subuh nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dan pendengar, mewakili rekan-rekan yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Amanda Luli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan sebelum berpisah, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1 RRI Biak.

Selamat pagi pendengar Semangsa dan Setanair dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Di seminggu di 31 Mei 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan menyajikan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda yang memantau siaran kami pagi ini bersama Pro 1 RRI Bia. Kami hadirkan seperti biasa di pukul 5 pagi, membuka kebersamaan kita dengan lentera hati. Pagi ini untuk rangkaian rohani bahasa Bia, kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

0: kita. Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini Minggu di 31 Mei 2026. Adapun topik utama buletin berita pagi ini diantaranya. Pemerintah daerah Biak Numfor kembali menorehkan prestasi predikat WTP atas LKPD tahun anggaran 2025 untuk yang keenam kalinya secara berturut-turut. Wing Udara 3 Puspenerbal aktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh Karampet Samau Biak. Itulah dua topik utama buletin berita pagi ini akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya. Buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo. Pendengar Sekolah Alkitab Biak menamatkan 40 siswa tahun ajaran 2025-2026 angkatan ke-65. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Sekolah Alkitab Biak menggelar ibadah mengakhiri tahun ajaran 2025-2026 dan penamatan siswa angkatan ke-65 dengan mengusung tema diperlengkapi untuk melayani, ditandai penyerahan sertifikat kelulusan dan pengutusan para lulusan melayani di berbagai ladang pelayanan bertempat di sekolah setempat pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua 5 Majelis Daerah GPDI Papua Pendeta Robert Horik dalam sambutannya mengatakan Majelis Daerah menyambut baik siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Alkitab dan akan berpraktek untuk menjadi calon hamba Tuhan tersebar di GPDI Papua maupun luar Papua. Ia mengatakan Majelis Daerah dan para gembala berkewajiban menerima, mendidik dan membimbing para lulusan Sekolah Alkitab yang berpraktek karena merupakan pilar penting dalam mencetak pelayan Tuhan yang berkualitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan para lulusan Sekolah Alkitab memiliki wadah untuk mengaplikasikan ilmu, melatih keterampilan pastoral, dan bertumbuh secara rohani.
2: Saya sebagai gembala selalu melihat mereka dulu, dikasih dulu tembakau berdoa. Setelah berdoa saya lihat bagus, kau pimpin pujian. Setelah kau pimpin pujian bagus, saya suruh khotbah. Dicabang dulu. Nah, kita mendidik supaya mereka menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai generasi-generasi yang akan menggantikan kita. Atas nama Majelis Daerah sangat menyambut baik siswa-siswi yang telah diserahkan dan dalam kesempatan ini juga kepada semua gembala-gembala yang akan menerima siswa-siswi yang akan berpraktek agar didik mereka untuk menjadi calon-calon hamba Tuhan yang akan terus melayani Tuhan.
1: Sementara Ketua Penyantun Sekolah Alkitab Biak Marece Fakdawer dalam laporannya mengatakan acara penamatan siswa sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar setelah berlangsung selama 9 bulan dengan kekuatan Tuhan tanpa bantuan dari pihak lain. Ia menegaskan Sekolah Alkitab Biak merupakan wadah pembentukan karakter mental dan spiritual bagi hamba Tuhan yang siap diutus ke medan pelayanan baik di Papua maupun luar Papua. Marece Fakdawer berpesan kepada para lulusan agar dalam menjalani masa praktek hendaknya menjaga nama baik sekolah dan menjadi yang terbaik di tempat pelayanan.
3: Ya, latar belakang Sekolah Alkitab Biak merupakan wadah pembentukan karakter mental dan spiritual para hamba Tuhan yang siap diutus ke medan pelayanan. Setelah menempuh masa pendidikan yang telah ditentukan oleh Sekolah Alkitab Biak, maka sebagai tanda berakhirnya proses belajar mengajar, maka perlu dilaksanakan ibadah penamatan dan upacara penutupan.
1: Marece Fakdawer atas nama panitia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mendukung pelaksanaan ibadah mengakhiri tahun ajaran 2025-2026 dan penamatan 40 siswa angkatan ke-65 sehingga berjalan lancar dan sukses. Acara penamatan siswa-siswi Sekolah Alkitab Biak angkatan ke-65 berlangsung sederhana namun penuh hikmat, dihadiri dewan guru, para orang tua serta tamu undangan lainnya dan diakhiri acara ramatama.
0: Pendengar, Wing Udara 3 Puspenerbal aktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh Karampet Samau Biak. Berikut laporan Ririn Arini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Puspenerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karampet Samau, Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing Galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal, Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar MTR Opsla, menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personel TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
4: Ya, sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah dilaksanakan oleh komandan yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari ketahanan pangan, program-program Angkatan Laut juga dalam rangka mendukung program Angkatan Laut dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, Kota Biak, yang di mana di sini infonya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
0: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Mas Li, warga Jalur 2 Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Li juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
5: Kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini. Kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk Galatama kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak. Harapan untuk berikutnya mudah-mudahan tempat ini juga makin baik, terus ikan-ikan juga dikasih tambah-tambah ikan supaya nanti para angler semangat mancing di sini. Nanti para-para ini semua tempat mancing para-para ini kasih tempat untuk berteduh, intinya lebih dibuat nyaman biar para angler betah di sini.
0: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang juara 1, 2, dan 3 serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor.
6: Mendengar Yayasan Rumsram gelar pelatihan FPIC bagi Mananwirbar di Biak, berikut laporan Tri Rian.
7: Yayasan Rumsram selama 3 hari melaksanakan kegiatan pelatihan FPIC bagi para Mananwirbar atau para pemimpin adat dari 8 bagian wilayah adat yang ada di Biak Numfor. Berlangsung di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, Jumat 29 Mei 2026. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mempersiapkan para mananwir dalam mendukung rencana pemetaan wilayah adat serta penguatan pengakuan masyarakat adat di wilayah Biak Numfor. Direktur Yayasan Rumsram Simon Morin menjelaskan, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyamakan pemahaman para pemimpin adat terkait program pemetaan wilayah adat yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan.
8: Untuk nantinya membantu Rumsram dalam rencana pemetaan wilayah adat dari rencana kami 2 bagian wilayah adat yang dari 9 wilayah adat yang ada di Biak, target kami 2, tapi setidaknya bapak-bapak ini punya pemahaman yang sama untuk rencana-rencana ke depan. Nah, jadi itu yang tujuan dari pelatihan kali ini. Tapi sebenarnya secara umum kami di Rumsram itu memang dalam 3 tahun ke depan kami punya program untuk pemetaan wilayah adat, kemudian mendorong perda pengakuan masyarakat adat. Sebenarnya bagian ini sudah dikerjakan dan menjadi inisiatif DPR dan sudah sampai pada tingkat harmonisasi di tingkat apa Kanwil Kemenkumham, nah, sehingga kami rencana untuk tetap melanjutkan itu, menelusuri untuk ditindaklanjuti sampai benar-benar harus menjadi perda pengakuan masyarakat adat.
7: Menurutnya pemetaan wilayah adat ini penting dilakukan untuk memperjelas batas-batas wilayah adat yang selama ini belum memiliki titik batas yang jelas antar wilayah. Selain itu hasil pemetaan nantinya juga akan diperkuat dengan aturan pengelolaan wilayah adat sebagai panduan bagi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan menghadapi pembangunan di masa mendatang. Sementara itu, Mananwir Barsorino Kabes Michael Korwa mengaku pelatihan FPIC ini memberikan banyak manfaat bagi para pemangku adat di wilayah ini. Dan melalui pelatihan ini, para Mananwir mendapatkan tambahan strategi baru dalam menjalankan tugas di masyarakat.
9: Strategi-strategi apa yang harus kami gunakan di masyarakat untuk contohnya seperti pemetaan wilayah adat dan juga pemetaan masyarakat adat pemilik kampung, pemilik wilayah, kemudian bagaimana pembagian masyarakat-masyarakat yang dari luar yang masuk. Dari saya berikan contoh seperti orang dari timur datang di wilayah KBS atau orang dari KBS berdomisili di wilayah Napa atau Biak Utara seperti itu.
7: Ia berharap Yayasan Rumslam terus memberikan pendampingan dan pelatihan kepada para pemangku adat di wilayah Biak Numfor. Pelatihan FPIC ini melibatkan sekitar 18 orang Mananwir dari berbagai wilayah adat di Biak Numfor, mulai dari Biak Barat, Biak Utara hingga Pulau Numfor.
6: Pendengar, Dinas Koperasi Biak Numfor melakukan pertemuan bersama pendamping Koperasi Merah Putih dalam rangka meningkatkan kolaborasi guna menyukseskan program nasional yang digagas pemerintah. Berikut laporan Roni Leluan.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Biak Numfor Francisco Ola Esos MM kendati baru menjabat dalam hitungan hari, namun langsung tancap gas melakukan pertemuan awal bersama para pendamping Koperasi Merah Putih, mengevaluasi kendala teknis di lapangan dan memperkuat eksekusi program nasional di kampung-kampung. Diakui Koperasi Merah Putih merupakan program strategis nasional yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tingkat kampung. Meskipun diperhadapkan berbagai kendala, namun program ini harus dijalankan karena berfungsi sebagai garda terdepan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi. Menurut PLT Kadis Koperasi Francisco Ola yang juga staf ahli bupati, kendala yang dihadapi para pendamping Koperasi Merah Putih antara lain masalah internal kampung yang belum tuntas, minimnya dukungan pihak terkait, rendahnya pemahaman masyarakat kampung terhadap program Koperasi Merah Putih, dan sejumlah kendala teknis lainnya. Ia menegaskan, para pendamping Koperasi Merah Putih idealnya diperkuat melalui aparat kampung, Babinsa dari Koramil dan Polsek, serta sosialisasi pemahaman tentang manfaat koperasi agar program pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis akar rumput ini dapat berjalan sukses dan tepat sasaran.
10: Kita tahu bahwa program pemerintah, program strategis ini sangat-sangat baik untuk masyarakat yang ada di kampung. Karena pada intinya, koperasi memberikan manfaat ekonomi, kesejahteraan, dan juga peredaran uang itu berada saja di kampung. Dan semua stakeholder, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama, yang ada di kampung-kampung, mari kita turut memberikan edukasi, memberikan pemahaman, sinergitas. Ada dua kata yang selalu saya katakan, ada sinergitas pemikiran, tapi juga ada sinergitas hati. Saya rasa kalau kita memberikan pemahaman yang baik, kita meyakinkan bahwa koperasi ini akan memberikan dampak manfaat yang lebih besar pada perekonomian masyarakat, dan ini juga salah satu untuk mensejahterakan masyarakat di kampung itu dan mencegah peredaran uang itu tidak kemana. Peredaran uang dia akan berputar di kampung itu sendiri. Saya rasa ini cukup baik.
1: Sementara Ketua Dewan Koperasi Indonesia Dekopinda Biak Numfor Abdul Manan yang juga Wakil Ketua Komisi 2 DPRK Biak Numfor mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dengan ketentuan memperkuat manajemen koperasi mencakup pengurus, pengawas, dan anggota. Dikatakan tiga komponen pengurus, pengawas, dan anggota wajib dibentuk dalam kelembagaan perkoperasian untuk memastikan memastikan roda organisasi berjalan lancar dan demokratis serta mensejahterakan anggota. Abdul Manan meminta para pendamping Koperasi Merah Putih agar berperan aktif untuk memastikan roda organisasi, tata kelola serta pengembangan usaha koperasi berjalan dengan lancar dan transparan. Ia meyakini jika Koperasi Merah Putih dapat berjalan baik di 257 kampung tersebar di Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
11: Pendamping ini harusnya itu punya skill khusus untuk koperasi ini. Karena pelaporan-pelaporan koperasi itu tidak sama dengan perusahaan. Dia spesifik di dalam pelaporan koperasi ini. Tapi kita harap supaya program ini segera masuk ke dia supaya untuk menggerakkan ekonomi kampung di pedesaan. Itu yang kami harap supaya persoalan-persoalan yang ada di bawah diselesaikan oleh pemerintah daerah sebagai penerjemah program strategi nasional di kabupaten.
1: Jumlah tenaga pendamping Koperasi Merah Putih sebanyak 20 orang ditugaskan untuk mendampingi lebih dari satu Koperasi Merah Putih tersebar di 257 kampung di Biak Numfor agar dapat berkembang secara mandiri dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga pendamping Koperasi Merah Putih menyampaikan berbagai masukan kepada pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi sebagai koreksi positif guna perbaikan tata kelola koperasi desa dan kelurahan ke depan lebih baik, mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, DPR Provinsi Papua mengapresiasi pencapaian WTP yang diraih Pemkab Biak dari BPKRI Perwakilan Papua atas LKPD tahun anggaran 2025. Berikut laporan Roni Lololuan.
1: Anggota Komisi 2 DPR Provinsi Papua Johannes Markus Wakum menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kabupaten Biak Numfor meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPKRI Perwakilan Papua untuk keenam kalinya secara berturut-turut pada tahun ini. Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah teristimewa Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan profesional serta berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Johannes Markus Wakum, pencapaian WTP ini bukan hanya sekedar prestasi administratif semata, namun menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan investor serta dunia usaha terhadap Kabupaten Biak Numfor. Selain itu, keberhasilan ini juga membuka ruang lebih besar bagi percepatan pembangunan di berbagai sektor seperti perikanan dan pariwisata, UMKM, serta pemberdayaan masyarakat juga akan berkembang tanpa mengesampingkan sejumlah potensi unggulan lainnya.
12: Nah, dari perspektif pembangunan ekonomi, capaian ini bukan hanya prestasi administratif tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kepercayaan publik, investor, serta dunia usaha terhadap Kabupaten Biak Numfor. Pengelolaan keuangan yang baik akan membuka ruang lebih besar bagi percepatan pembangunan sektor-sektor strategis seperti perikanan, pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai anggota Komisi 2 DPR Provinsi Papua, saya berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan dan diikuti dengan peningkatan kualitas belanja daerah yang benar-benar berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, kemudian peningkatan pendapatan masyarakat, serta kesejahteraan rakyat Biak Numfor. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati, seluruh jajaran OPPD, ASN dan seluruh masyarakat Biak Numfor atas pencapaian yang membanggakan ini. Mari kita terus bekerja sama membangun ekonomi daerah yang kuat, mandiri dan berkelanjutan. Salam Johannes Markus Wakum, anggota Komisi 2 DPR Provinsi Papua.
1: Anggota Komisi 2 DPR Provinsi Papua Johannes Markus Wakum berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, diikuti peningkatan kualitas belanja daerah sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Ia menyampaikan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta jajaran OPD dan seluruh masyarakat masyarakat Biak Numfor atas pencapaian yang membanggakan ini dan berharap terus bekerja sama membangun ekonomi daerah yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.
6: Pendengar, PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Internasional Frans K. Sepo Biak menyalurkan bantuan paket pangan melalui kegiatan In Journey Airport berbagi paket pangan berkah dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Darussalam tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan serta wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar wilayah operasional bandara. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Internasional Frans K. Sepo Biak, Iwan Sanusi mengatakan, Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Ia menegaskan keberadaan bandara tidak hanya berfungsi sebagai simpul transportasi udara, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi berbagai pihak dalam ekosistem In Journey Group. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi kepada PT Angkasa Pura Support Cabang Biak dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Melalui penyaluran paket pangan tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan sekaligus menghadirkan semangat kebersamaan, keberkahan, dan optimisme bagi masyarakat penerima manfaat di Hari Raya Idul Adha. General Manager Iwan Sanusi berharap dukungan masyarakat agar Bandara Internasional Frans K. Sepo Biak terus berkembang menjadi bandara yang semakin maju, aman, memberikan pelayanan prima, serta tetap dekat dengan masyarakat. Berita terakhir, sambut World Cup 2026, supporter Biak bersihkan gedung amfiteater. Berikut laporan Tri Rian.
13: Komunitas pecinta sepak bola di Kabupaten Biak Numfor mulai membangun semangat menyambut ajang Piala Dunia 2026 melalui aksi sosial dan rangkaian kegiatan yang bertajuk Biak dalam Gemerlap World Cup 2026. Salah satu aksi yang dilakukan yakni kerja bakti membersihkan area gedung amfiteater Biak yang nantinya akan dijadikan sebagai pusat kegiatan nobar atau nonton bareng dan berbagai agenda supporter pada Rabu 27 Mei 2026. Koordinator kegiatan sekaligus Sekretaris Jenderal PSBS Biak, Dirk Portohena, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghadirkan semangat positif bagi masyarakat pecinta sepak bola di Biak Numfor. Menurutnya sejumlah komunitas supporter dari berbagai negara pendukung itu pun turut terlibat dalam kegiatan ini.
14: Di Biak mencoba membuat sebuah aksi supaya pesta 4 tahun ini bisa dirasakan bukan sekedar sebuah kelatan Piala Dunia, tapi membawa dampak semangat spirit bagi kita yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Sebab semua kabupaten yang ada di Papua ini sudah membuat berbagai macam kegiatan dalam rangka menyongsong Piala Dunia 2026. Untuk itu kami komunitas supporter atau fans yang ada di Kabupaten Biak Numfor mencoba untuk...
13: Dirk menjelaskan gedung amfiteater dipilih sebagai pusat konsentrasi kegiatan karena dinilai strategis untuk pelaksanaan aksi sosial maupun agenda nonton bareng tandingan Piala Dunia 2026.
14: Komponen fans yang banyak di Biak, salah satunya

Demikian mendengar rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Minggu di 31 Mei 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook dan Instagram @rri_biak. Saya Stefani Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Shiwima Kasumasa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.

Selamat pagi pendengar Arwo Baby. Terima kasih Anda masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di hari ini Minggu ya 31 Mei 2026, hari terakhir di bulan Mei. Menemani Anda pagi ini pendengar masih di program Biak pagi ini, Biak Arwo ini. Kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini dengan menghadirkan satu buah pengumuman untuk Anda.

Ya, pendengar, pengumuman berasal dari PT PLN UP3 Biak ditujukan kepada para pelanggan prabayar PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Disampaikan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, PLN menghadirkan promo spesial Mei Laju Lebih Terang Bangkit Berdaya Maju Berjaya, diskon tambah daya 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Promo ini berlaku mulai 20 Mei sampai dengan 2 Juni 2026 dan hanya bisa didapatkan

0: dapatkan melalui aplikasi PLN Mobile. Yuk manfaatkan kesempatan ini untuk rumah yang lebih nyaman, usaha makin lancar, dan aktivitas tanpa khawatir listrik terbatas. PLN melayani dengan sepenuh hati. Di bagian mendengar satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat pagi ini, dan masih menemani Anda pendengar dengan program Biak Pagi ini ya, edisi hari ini di Minggu 31 Mei 2026. Hari ini juga pendengar, kita memperingati untuk Hari Raya Waisak ya, tepat di hari ini 31 Mei. Dan masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan menemani Anda di akhir pekan Anda, di Minggu ya. Akhir pekan yang cukup panjang, akhir bulan, dari akhir bulan sampai awal bulan ya. Dari 31 Mei dan akan berlanjut sampai Senin besok ya, di 1 Juni. Ini kita masih akan libur, di mana biasa kita memperingati juga perayaan hari lahir Pancasila. Masih menemani Anda pagi ini pendengar bersama kami Pro 1 RRI Biak. Tetap stay tune terus bersama kami di FM 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya pemerintah mendorong sistem perlindungan perdagangan berbasis teknologi. Operasi Desa Merah Putih di beberapa wilayah masih mengalami kendala operasional dan juga lahan. Timor Leste mengusulkan Laut Tiongkok Selatan sebagai zona perdamaian. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan lahan hibah di Desa Pandai, Kabupaten Bima, untuk membangun sekolah rakyat pertama di Pulau Sumbawa sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemerintah pusat. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal menyatakan lokasi masih dikaji secara teknis, namun Desa Pandai tetap menjadi prioritas guna mendorong pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Barat. Presiden Timor Leste Ramos Horta mengusulkan agar Laut Tiongkok Selatan ditetapkan sebagai zona perdamaian yang bebas dari pulau artifisial dan juga pangkalan militer, guna meredakan ketegangan di tengah sengketa wilayah antar negara. Ia menilai klaim historis dan legal tidak boleh menghambat upaya membangun kepercayaan, sementara ASEAN dan Tiongkok terus mendekati kesepakatan final kode tata perilaku di kawasan tersebut. Dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI dan PT Freeport Indonesia menggandeng Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda untuk memberikan pelatihan kepada pelatih dan juga teknik bermain bola bagi anak-anak Papua. PSSI menilai para pemain muda Papua memiliki kemampuan dasar dan pemahaman sepak bola yang baik. Sementara PT Freeport Indonesia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari kemitraan berkelanjutan dengan PSSI untuk memperkuat kualitas pembinaan sepak bola di Papua. Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Saiful Ahmar menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan juga berbasis teknologi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
2: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
1: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
2: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
3: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
2: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Koperasi Merah Putih Desa Wonosari, Kabupaten Bengkalis, Riau masih menunggu persiapan operasional meskipun telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Reza.
4: Koperasi Desa Merah Putih Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis hingga kini masih belum beroperasi meski telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama 1061 koperasi desa di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Saat ini koperasi tersebut masih dalam tahap persiapan sebelum mulai melayani masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan proses yang sedang dilakukan saat ini yakni rekrutmen pengurus koperasi. Selain itu berbagai kebutuhan pendukung operasional juga masih dipersiapkan.
5: Hari ini sebetulnya kita baru memasuki tahap bangunan fisik. Alhamdulillah Bengkalis itu sudah 12 KDKMP ya, 100% dari 155 KDKMP. Bengkalis alhamdulillah sudah 80 KDKMP yang dari bangun. Nah, sistemnya ini memang kita masih menunggu petunjuk dari pusat masuk bagaimana pengelolaannya. Nah, memang hari ini juga masih dilakukan rekrutmen untuk manajer, kemudian pengelola dan pengurus.
4: Sementara itu Kepala Desa Wonosari Suswanto mengatakan jumlah anggota koperasi saat ini sudah mencapai sekitar 200 orang yang berasal dari masyarakat Desa Wonosari. Menurutnya antusias masyarakat cukup tinggi terhadap keberadaan koperasi tersebut.
6: Kalau sekarang kita masih menyiapkan pengurus koperasi Merah Putih yang masih kita siapkan, dan utama sekarang adalah merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk masyarakat Desa Wonosari, karena menyangkut koperasi ini adalah melayani anggota koperasi Merah Putih. Jadi sekarang fokus pengurus koperasi Merah Putih Desa Wonosari itu adalah mengajak merekrut anggota koperasi Merah Putih untuk menjadi masyarakat Desa Wonosari untuk menjadi anggota koperasi Merah Putih. Alhamdulillah sekarang laporan sudah di atas 200 masyarakat Desa Wonosari sudah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi Merah Putih.
4: Suswanto optimis koperasi Desa Merah Putih nantinya mampu membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau melalui koperasi tersebut. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di wilayah Nias Utara, Sumatera Utara masih belum mencapai 50% karena terkendala lahan. Berikut informasinya, Muniali Areva.
7: Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main.
8: Pembangunan gerai koperasi Merah Putih di Kabupaten Utara terkendala masalah lahan. Dari 113 desa kelurahan, baru 56 gerai yang berhasil dibangun dengan progres bervariasi. Sementara 57 desa lainnya belum bisa merealisasikan program tersebut. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Utara Ariston Zaluhu menjelaskan, kendala utama terletak pada luas dan lokasi lahan yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan ketentuan, lahan untuk gerai harus memiliki luas minimal 1000 meter kuadrat dan berada di lokasi strategis.
7: Kendala yang paling utama itu sebenarnya penyediaan lahan. Lahan ada, tapi letaknya tidak strategis atau luasnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan aturan main di Koperasi Merah Putih. Saya himbau juga kepada para pengurus desa, kita itu harus memikirkan masa depan, bahwa yang penting gerai dibangun dan untuk kemajuan ekonomi desa itu sendiri.
8: Selain itu, sistem hibah tanpa ganti rugi membuat masyarakat pemilik lahan, terutama yang berada di pinggir jalan, berpikir ulang untuk menyerahkan tanah mereka. Secara ekonomi, tidak adanya kompensasi dinilai kurang menguntungkan bagi pemilik lahan. Untuk itu, pemerintah daerah saat ini terus berupaya mencari solusi agar program dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Menanggapi hal tersebut, warga Kecamatan Namalui Siwa, Putri Harifa, menyampaikan bahwa warga sangat mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus hibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi, berat juga bagi warga yang hidup bertani.
9: Saya Putri Harifa, warga Kecamatan Namahalu, Kabupaten Nias Utara. Kami sebenarnya mendukung koperasi ini karena bisa bantu ekonomi desa. Tapi kalau harus dihibahkan tanah 1000 meter tanpa ganti rugi berat juga bagi kami yang hidup dari bertani. Kalau ada skema sewa atau kompensasi kecil, mungkin lebih banyak warga yang mau.
8: Putri berharap ada jalan tengah agar program pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih ini bisa berjalan tanpa merugikan warga. Dari Gunung Stoli, reporter Munir Harifa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Ayu Citra menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
11: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
10: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
12: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
10: 1 kilo.
12: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
10: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan Jawa Timur menegaskan proses pendaftaran SPMB SMP Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan juga verifikasi berlapis. Berikut Wiftahul Umar menyampaikan laporan selengkapnya.
13: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan menegaskan proses pendaftaran seleksi penerimaan murid baru SPMB Sekolah Menengah Pertama Negeri tahun 2026 akan dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan verifikasi berlapis. Meski regulasi sanksi ketat belum dituangkan secara formal, mekanisme diskualifikasi tetap diberlakukan bagi peserta yang terbukti melakukan manipulasi data. Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama Negeri Bangkalan, Hermanto, yang juga Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangkalan, menjelaskan, sekolah melalui operator atau PIC berhak melakukan verifikasi atas data partisipasi akademik maupun non-akademik jika ditemukan bukti autentik adanya manipulasi, semisal piagam prestasi yang tidak sesuai fakta, anak tersebut bisa didiskualifikasi dari penerimaan di satuan pendidikan.
13: Ini kami tetap komitmen menjaga sinergitas sehingga kepercayaan masyarakat itu terlaksana dengan baik, Pak. Tahun kemarin kita mengutamakan prestasi karena dengan Bapak Menteri kita harus punya komitmen, kita mempunyai rasa keadilan.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Dr. Muhaimin menambahkan, refleksi atas kelemahan tahun lalu menjadi dasar perbaikan tahun ini.
15: Mulai dari awal tahun, kami sudah melakukan refleksi dan evaluasi. Berkaitan dengan apa kelemahan-kelemahan dari tahun kemarin, saya sebagai Kepala Bidang langsung bergerak cepat mengumpulkan perwakilan operator, penyedia layanan jasa, pengawas sekolah, dan teknis di bidang pembinaan.
14: Ia menegaskan indikator verifikasi diperketat, otoritas verifikasi ada di sekolah agar lebih objektif dan tidak menumpuk di dinas. Ia berharap SPMB tahun 2026 berjalan lebih transparan, berkeadilan, dan bebas dari praktek titipan maupun manipulasi data. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Luar Biasa Negeri SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Jawa Barat membutuhkan guru tambahan guna mengisi kekurangan guru di sekolah tersebut. Leni Kurniawati menyampaikan laporan selengkapnya.
16: Sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
17: Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLB Negeri Kabupaten Bekasi mengaku kekurangan jumlah guru. Oleh karena itu, pihak sekolah tengah mengajukan tambahan guru baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Menurut Kepala Sekolah SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Kartini menjelaskan kebutuhan guru tambahan atau guru baru mencapai 19 orang. Namun demikian, pihak SLB Negeri Kabupaten Bekasi hanya mengusulkan 10 orang guru baru mengingat keterbatasan jumlah guru SLB di Jawa Barat. Kartini juga berharap usulan tersebut bisa segera direalisasikan sehingga kegiatan belajar dan mengajar di SLB Negeri Kabupaten Bekasi bisa berjalan maksimal.
16: Kalau sesuai aturan sih memang masih kurang ya Pak, tapi kita sudah mengajukan ke Dinas Pendidikan dan sedang diusahakan.
18: Berapa yang dibutuhkan guru tambahan?
16: Kurang lebih kalau di DSO sih 10. Tapi kalau sesuai jumlah siswa sih kurang lebih dari 10 kita butuhnya gitu. Karena memang seluruh SLB di Jawa Barat itu memang kekurangan guru.
17: Sementara itu, Humas SLB Negeri Kabupaten Bekasi, Abdul Hair menjelaskan bahwa kurangnya jumlah guru menjadi tantangan tersendiri sehingga pihaknya berharap agar jumlah guru bisa ditambah.
19: Dengan begitu besarnya peminat orang tua ya, satu, yang kedua juga SLBN hanya satu-satunya kan di kabupaten, otomatis harapan kita sih bisa melayani sepenuhnya gitu. Karena saya sebagai humas SLBN pun tiap harinya menerima tamu terus untuk pendaftaran gitu kan. Tapi kita kan tidak hanya sebatas ruangan yang disiapkan, tapi tenaga guru juga harus dipersiapkan gitu sih. Nah, kendala yang sekarang itu terlihat adalah tenaga guru.
16: Tenaga guru ya.
19: Mungkin kalau kelas kita sudah bisa upayakan ya, kalau gurunya cukup bisa kita bagi-bagi kelasnya gitu kan. Nah, ini yang terkendala sekarang kan tidak bisa menerima guru nol. Jadi memang harus ASN atau P3K. Nah, relokasi itu mungkin belum dapat di SLBN gitu.
17: Sekedar diketahui, SLB Negeri Kabupaten Bekasi memiliki jumlah murid sebanyak 164 orang dan jumlah guru sebanyak 23 orang. Dengan rasio tersebut, SLB Negeri Kabupaten Bekasi membutuhkan tambahan guru baru guna menunjang kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Dari Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Ima melaporkan selengkapnya.
20: Karena kita juga akan program kami itu pertama menampung hasil UMKM.
21: Pendengar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan untuk berkembang, mulai dari akses permodalan, legalitas usaha, hingga kemampuan pemasaran digital. Pemerintah daerah bersama dengan koperasi desa kini terus mendorong pendampingan agar UMKM dapat naik kelas dan memperluas pasar. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto mengatakan, berdasarkan survei BPS, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada di kelas mikro. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM masih menjadi penopang utama ekonomi daerah, meski sebagian besar pelaku usaha masih memiliki keterbatasan aset dan juga omset. Ia menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai program pendampingan, mulai dari pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal. Selain itu, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan platform digital dan live shopping untuk memperluas pasar penjualan.
1: Terus mengurus PIRT-nya, dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggulan.
21: Selain pendampingan pemasaran, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM agar mampu menghasilkan produk hilir yang memiliki nilai tambah ekonomi lebih tinggi. Berbagai potensi lokal seperti olahan kelapa, ikan, hingga ketela dikembangkan menjadi produk siap jual agar pendapatan pelaku usaha meningkat. Sementara itu, tantangan permodalan juga masih dirasakan oleh pelaku usaha tingkat desa. Ketua Koperasi Merah Putih Pasekaran Kabupaten Batang, Desprianto, mengatakan hingga kini operasional koperasi masih mengandalkan simpanan pokok dan wajib anggota sebagai modal awal pengembangan usaha. Menurutnya, koperasi masih membutuhkan tambahan modal tunai untuk mendukung distribusi sembako dan produk UMKM lokal agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Meski demikian, pengelola koperasi tetap berhati-hati dalam mengembangkan usaha karena masih menunggu regulasi lebih lanjut terkait pengelolaan koperasi desa.
20: Permodalan yang ada itu sampai saat ini masih dengan kekuatan sendiri.
21: Keberadaan koperasi ini juga diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi masyarakat desa. Saat ini koperasi tersebut telah menggandeng pelaku UMKM lokal seperti produsen keripik, rempah-rempah hingga usaha kuliner untuk dipasarkan melalui gerai koperasi. Dengan berbagai sinergi antara pendampingan pemerintah daerah, digitalisasi usaha serta penguatan koperasi desa dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing UMKM, sekaligus membuat akses pasar dan permodalan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Jawa Tengah. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabisata Bhavantu Sukhinata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

το νου Παππούα. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Pagi baik mendengar, masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Karwoine di Minggu, hari terakhir di bulan Mei. Pendengar, 31 Mei 2026. Masih menemani Anda pagi ini dengan rangkaian musik dan informasi hingga nanti pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Saya Fani, masih temani Anda di pagi ini, pendengar. Informasi menarik akan saya hadirkan menemani Anda di pagi ini. Tetap station terus bersama kami, Pro 1 RRI Biak.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

Oke, satu dari Sandi Sandoro dengan Malam Biru ya. Berbicara seputar biru-biru, pendengar, tahukah Anda kalau malam nanti ini kita akan ada salah satu fenomena langit yang spektakuler, yaitu bulan biru. Iya, fenomena bulan biru, pendengar, ini akan menyapa pada 31 Mei 2026 atau sore nanti. Iya, fenomena bulan biru atau blue moon ini akan terjadi pada hari ini di 31 Mei 2026. Fenomena bulan biru sebenarnya tidak membuat warna bulan menjadi biru, ya. Istilah bulan biru ini merujuk pada bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Ya, meskipun namanya bulan biru, tapi penampakannya tetap ya akan berwarna putih kekuningan atau oranye saat berada di ufuk. Ya, mengutip laman resmi NASA, pendengar, terdapat dua kategori bulan biru yang dikenal dalam ilmu astronomi. Jenis pertama adalah bulan biru musiman, yaitu bulan purnama ketiga yang terjadi dalam satu musim yang memiliki total 4 kali fase purnama. Sementara itu jenis kedua bulan biru bulanan, yakni ketika dalam satu bulan kalender terdapat 2 kali fase bulan purnama. Nah, di bulan Mei ini 2 kali ya bulan purnamanya. Yang pertama adalah di awal Mei lalu dan ini terjadi yang kedua di 31 Mei 2026. Dan fenomena yang terjadi di hari ini masuk dalam kategori bulan biru bulanan. Hal ini disebabkan di bulan Mei ini mengalami 2 kali fase purnama dalam satu bulan kalender. Nah, kondisi inilah yang menjadikan purnama kedua tersebut mendapat sebutan bulan biru. Ya, yang membuat blue moon atau bulan biru pada hari ini berbeda adalah waktunya yang sangat dekat dengan apogee atau titik ketika bulan berada paling jauh dari bumi. Hanya sekitar 19 jam setelah fase purnama, bulan akan mencapai posisi terjauhnya dari planet kita. Selain menjadi bulan biru, fenomena kali ini juga disebut-sebut sebagai micro full moon atau bulan mikro atau bulan kecil ya. Karena bulan ini akan berada di titik terjauhnya dari bumi atau apogee. Akibatnya, bulan ini akan terlihat sedikit lebih kecil dan redup daripada purnama biasanya. Namun tetap ya bisa diamati dengan mata telanjang. Fenomena ini bisa disaksikan di langit malam Indonesia dengan jelas setelah matahari terbenam, terutama kalau cuacanya cerah dan tidak berawan, dan pastinya di lokasi yang minim polusi cahaya. Satu informasi pertama yang saya hadirkan untuk Anda ya, terkait dengan fenomena bulan biru yang menyapa pada hari ini di 31 Mei 2026.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, FIFA menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiganya adalah Clutch, Maple, dan Zeo. Clutch dikabarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat, melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada, mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Sementara Zeyu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko, menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan kekayaan budaya. Konsep 3 maskot ini menjadi pembeda dari edisi sebelumnya yang biasanya hanya menggunakan 1 maskot saja. FIFA menyebutnya sebagai simbol persatuan dan keberagaman, sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

bersama kami Prosat RRI Biak. Selamat pagi Arwo Bibi, ya mungkin baru memantau siaran kami pagi ini ya. Di edisi Minggu di 31 Mei 2026. Hari ini di 31 Mei pendengar, ternyata dunia ini memperingati hari tanpa tembakau. Iya, hari tanpa tembakau sedunia ini diperingati setiap 31 Mei dan peringatan global ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya konsumsi rokok terhadap kesehatan dan mendorong perokok untuk berhenti setidaknya 24 jam ke depan. Ya, mendengar melansir dari laman National Today, hari tanpa tembakau sedunia ini adalah inisiatif dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan diperingati setiap tanggal 31 Mei. Kampanye ini sendiri bertujuan untuk menyebarkan kesadaran tentang bahaya tembakau dan dampak negatifnya terhadap kesehatan, serta eksploitasi industri nikotin yang khususnya ditujukan kepada kaum muda. Kampanye ini juga bertujuan untuk mengurangi penyakit dan kematian yang disebabkan oleh konsumsi tembakau. Ya, negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia menciptakan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun 1987 sebagai respons terhadap krisis tembakau global dan penyakit serta kematian yang disebabkan oleh epidemi tersebut. Di mana Majelis Kesehatan Dunia mengesahkan resolusi WHA 40.38 pada tahun 1987 yang menyerukan agar 7 April ditetapkan sebagai Hari Tanpa Rokok Sedunia. Jadi awalnya peringatan ini dirayakan setiap 7 April sebagai Hari Tanpa Rokok Sedunia. Selanjutnya, resolusi WHA 42.19 disahkan di tahun 1988 yang akhirnya menetapkan tanggal 31 Mei sebagai peringatan tahunan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan 8 juta kematian setiap tahun akibat konsumsi tembakau, dan tembakau ini adalah penyebab utama gangguan pernafasan seperti penyakit paru obstruktif, kronis, lalu tuberkulosis, dan penyakit paru-paru lainnya. Bahkan sekitar 6 juta orang meninggal setiap tahun akibat penyakit yang berhubungan dengan tembakau. Angka ini diproyeksikan meningkat menjadi lebih dari 8 juta di tahun 2030 mendatang. Untuk tahun ini di 2026, pendengar, Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini mengusung tema global Unmasking the Appeal, Countering Nicotine and Tobacco Addiction, mengungkap daya tarik melawan kecanduan nikotin dan tembakau. Tema ini menyoroti dan membongkar taktik manipulatif industri rokok yang kini menargetkan anak-anak dan remaja melalui produk seperti rokok elektrik atau vape dan produk nikotin lainnya. Peringatan ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya mengenai bahaya kecanduan nikotin dan mendorong generasi muda untuk menolak bujukan visual atau sensorik dari produk tembakau. Selamat Hari Tembakau Sedunia di hari ini 31 Mei ya. Mudah-mudahan ada yang bisa sedikit tergerak. Khususnya Anda perokok mungkin bisa mengurangi lah ya. Hari ini kita saling menghargai, khususnya yang tidak merokok bisa dikurang-kurangi ya. Untuk membuat udara di sekitar kita lebih bersih pastinya. Masih menemani Anda mendengar di pagi hari ini di musik dan informasi. Saya masih punya informasi menarik ya, akan saya hadirkan menemani Anda di pagi hari ini. Walaupun cuacanya mendung, berawan di pagi ini ya. Semoga saja Anda tetap semangat, weekend ya, libur. Yang tetap sibuk untuk beraktivitas di hari ini, selamat pagi, semangat pagi selalu.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

pendengar masih di rangkaian musik dan informasi. Pendengar, hari ini di 31 Mei ya, umat Buddha memperingati Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era, di mana hari raya ini adalah hari suci terpenting bagi umat Buddha untuk merayakan Trisuci Waisak, yakni memperingati tiga peristiwa agung dalam kehidupan Buddha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan sempurna, dan wafatnya atau parinibbana. Ya, perayaan ini juga menjadi momentum refleksi diri untuk meneladani cinta kasih, kebijaksanaan, dan juga kedamaian. Di mana makna hari Waisak sendiri ini menyoroti tiga hal, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha yang merupakan lahirnya sang calon Buddha di Taman Lumbini yang menjadi simbol harapan dan hadirnya sebuah jalan kebenaran atau Dharma di dunia. Juga merayakan pencerahan sempurna, yaitu momen ketika Siddhartha Gautama mencapai bodhi atau pencerahan ya di Bodh Gaya. Ini memahami hakikat kehidupan dan menjadi Buddha. Nah, ini mengajarkan umat Buddha tentang pentingnya kesadaran dan juga kebijaksanaan. Dan wafatnya Buddha atau

masyarakat, melainkan punya makna praktis yang diterapkan dalam bermasyarakat. Cinta kasih dan toleransi ini diterapkan untuk menghilangkan kebencian dengan cinta kasih dan pengampunan antar sesama makhluk hidup, sekaligus menjadi refleksi moral juga dan juga kesempatan untuk kembali mengevaluasi diri, menjalankan sila atau aturan moral, bermeditasi, serta melakukan perbuatan baik ya, atau dana paramita seperti bakti sosial. Biasanya umat Buddha merayakan Hari Raya Waisak dengan mengunjungi wihara untuk melakukan puja bakti, meditasi, dan melakukan ritual seperti memandikan rupang bayi Siddhartha sebagai simbol pembersihan diri dari noda dan juga pikiran kotor. Di Indonesia sendiri, puncak perayaan ini biasanya ya dipusatkan di Candi Borobudur dengan prosesi dan pelepasan lampion sebagai simbol perdamaian. Selamat Hari Raya Waisak ya, khususnya untuk umat Buddha di seluruh Indonesia di hari ini ya, yang merayakan peringatan Tri Suci Waisak. Satu lagu pilihan masih kami hadirkan untuk Anda di pagi ini, pendengar, dan nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Selepas ini rangkaian lagu-lagu rohani menemani

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak.

2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

baik pendengar, pukul 8.33 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Masih menemani Anda di Biak Pagi ini, Biak Arwo ini. Kami akan temani Anda kali ini dengan rangkaian lagu-lagu rohani pilihan, menemani Anda umat Kristiani yang pagi ini bersiap untuk ibadah Minggu pagi ya di hari ini. Kami temani Anda pendengar dengan beberapa rangkaian lagu-lagu rohani. Selamat pagi untuk Anda dan selamat hari Minggu.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK.

0: Baik pendengar, kami hadirkan ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja GKI Rutin Nores Biak.
1: Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani 123. Nyanyian rohani 123 bait 1 dan baitnya yang kedua.

Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Atas nama jemaat diberi kesempatan kepada solo majelis Bapak Penatua Patih.